0: sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
2: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
5: Laporan khusus.
3: Kita harus siap menghadapi keadaan.
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
5: banjir,
7: gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Padahal ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu Mbak.
12: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sejak pukul 7 pagi tadi, pendengar, Anda sudah mengikuti program Kopi Anda atau komentar dan opini Anda, di mana Anda juga sudah memberikan masukan-masukan positif terkait dengan topik kita pagi ini, yaitu banjir informasi, krisis literasi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa pukul 9 kita akan mengikuti untuk Sulteng Menyapa bersama rekan-rekan di RRI Ampana dengan sejumlah narasumber yang tentunya nanti akan mengupas terkait dengan banjir informasi, krisis literasi. Seperti apa perbincangannya, tetap di Pro 1 RRI Palu. Saya langsung menyapa ada rekan Yuni Safira yang akan memandu program ini. Yuni, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu dan pendengar Pro 1 RRI Palu dan juga RRI Ampana serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dan juga RRI Ampana. Pagi hari ini kami kembali hadir dengan Sulteng Menyapa ya pada hari Selasa 8 September 2026 dan tentunya dengan topik yang sudah kami siapkan pagi hari ini, yaitu banjir informasi, krisis literasi. Dan kami sudah hadir juga bersama dua narasumber kita, ada Kepala SDN 1 Ampana Kota Ibu Jane Manusama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, sehat-sehat ya Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, sehat. Baik. Dan juga ada Ibu Husna Amojo SPD MPD sebagai Pustakawan Ahli Muda. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Husna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, baik, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di studio RRI Ampana pagi hari ini di tengah banyaknya aktivitas juga di pagi hari ini ya, terima kasih. Baik pendengar, dengan topik kita pagi hari ini banjir informasi dan krisis literasi ya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, masyarakat kini semakin mudah ya memperoleh dan menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Berbagai informasi dapat hadir melalui media sosial, mesin pencari hingga berbagai platform digital ya. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan, derasnya arus informasi tidak selalu diikuti kemampuan untuk membaca, memahami, memeriksa dan juga membedakan informasi yang benar dengan informasi yang keliru. Dan kondisi ini menjadi perhatian penting di lingkungan pendidikan sekolah, tidak hanya dituntut meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis agar peserta didik tidak mudah menerima informasi yang begitu saja. Dan melalui tema banjir informasi, krisis literasi pagi hari ini, dialog kali ini membahas bagaimana dunia pendidikan menghadapi derasnya arus informasi sekaligus membangun budaya literasi di kalangan peserta didik. Dan untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, mungkin pertama-tama kita ingin mengetahui awalnya nih, kalau kita berbicara tentang banjir informasi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Silakan, mungkin kita ke Ibu Husna dulu.
3: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, bagaimana pendapat kami tentang banjirnya informasi yang saat ini ya. Kita ketahui bersama bahwa terjadinya transformasi informasi di berbagai kalangan. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata, kita juga tidak bisa menutup hati dan pikiran tentang informasi-informasi yang begitu menyebar di mana-mana, baik media sosial maupun di media cetak. Nah, tergantung dari pribadi dan person.
1: Dari persona
3: ya, bagaimana dia menyaring, kemudian bagaimana dia berpikir secara logika, apakah informasi, dengan banyaknya informasi, apakah itu informasi tentang kesehatan, apakah itu informasi tentang sosial, apakah itu informasi tentang pendidikan dan lain-lain sebagainya, tinggal person tersebut menanggapi informasi tersebut. Apakah itu menjadi edukasi bagi dirinya, mm-hmm. ataupun itu menjadi manfaat bagi orang banyak. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Husna. Mungkin saya ke Ibu Kepsek dulu nih. Ibu, di saat ini ya masyarakat khususnya juga anak-anak bisa menerima informasi dari mana saja. Dan menurut Ibu sendiri, apakah banyaknya informasi otomatis juga membuat seseorang semakin berpengetahuan?
2: Iya, terima kasih. Jadi kalau mau berbicara dari kacamata kami sekolah ya, memang kami sepakat bahwa hari ini generasi kita ini merupakan generasi yang spesial. Kenapa spesial? Mereka ini hidup atau tumbuh di era digitalisasi di mana perkembangan informasi itu sangat-sangat apa cepat sampai melalui media-media digital, media informasi, media sosial gitu ya. Nah, terkait dengan ini kami kemudian melihat bahwa anak-anak yang tumbuh di era digitalisasi ini sebenarnya kaya akan informasi, gitu ya, kaya akan informasi. Tetapi kaya informasi ini belum bisa dipastikan apakah ini informasi yang mereka peroleh ini benar-benar bermanfaat atau informasi-informasi yang membawa dampak positif kepada anak-anak. Ya, untuk itu disinilah kami sekolah berperan untuk bagaimana kemudian memberikan pendampingan atau edukasi kepada anak-anak bagaimana bisa memilih dan memilah informasi-informasi yang baik, yang bermanfaat atau sesuai dengan apa usia anak-anak atau penerima informasi itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Ibu Jane Manusama ya sebagai Kepala Sekolah SDN 14 Nakuota. Dan kita ke Ibu Husna dulu nih. Ibu, apa sebenarnya yang membedakan banyaknya membaca informasi dengan benar-benar memiliki literasi yang baik?
3: Iya, bisa diulang kembali bagaimana?
1: Apa yang membedakan banyaknya membaca informasi dengan benar-benar memiliki literasi yang baik tadi?
3: Iya, oke. Kita harus juga perlu memahami sebagai orang yang memiliki memiliki pengetahuan ya. Meskipun begitu banyaknya informasi-informasi yang kita lihat, kita baca, kemudian kita akses, tetapi kita perlu juga mempunyai semacam benteng. Iya. Perlu juga kita mempunyai pengetahuan tentang bagaimana memahami, kemudian bagaimana menyaring, kemudian bagaimana menganalisis suatu informasi. Apakah informasi itu yang kita baca maupun informasi yang langsung kita akses. Nah, itu yang perlu. Jadi ada kita menganalisisnya, kemudian kita menyaringnya atau memfilternya, dan kita bisa menyampaikan tepat dengan sasarannya. Kepada siapa yang akan kita mau sampaikan? Kita tahu bagaimana isinya, apa isi daripada informasi ini, dari mana sumbernya. Kemudian apakah ini sumber memang terpercaya, apakah sumber ini bisa dipertanggungjawabkan sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Nah, itu yang perlu yang kita perlu pahami
1: tadi ya. Jadi tahu kembali
3: Nah, ini yang perlu dilakukan oleh seorang pustakawan. Ya, pustakawan. Jadi betul-betul dia bisa mendampingi atau menyaring, memfilter dan mengakses informasi-informasi memang yang betul-betul yang bisa dipertanggungjawabkan.
1: Sekira itu. Baik, berarti memang di tengahnya juga karena bisa mengakses cepat informasi tersebut, kita juga harus mencari tahu kembali kebenarannya seperti apa.
3: Sumbernya ini dari
1: sumbernya
3: mana?
1: Sumbernya yang terpercaya harusnya.
3: Jangan sampai timbul informasi yang hoax. Itu yang dikhawatirkan.
1: Dan dibagikan berkali-kali juga mana-mana.
3: Nah, karena kita mengingat juga karena kita sebarkan di media, media sosial, dalam hal ini apakah di internet, di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini kita kan kena undang-undang IT.
1: Iya.
3: Nah, itu yang kita jaga.
1: Iya.
3: Menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Baik.
3: Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Husna. Saya kembali ke Ibu Kepsek. Ibu Kepsek, sebagai kepala sekolah ya, bagaimana Ibu melihat kondisi literasi siswa saat ini di tengah derasnya arus informasi digital sendiri, khususnya di Ampana?
2: Oke, baik. Terkait dengan kondisi literasi siswa saat menghadapi tantangan, kalau menurut saya ini tantangan, di mana arus derasnya informasi ini sangat luar biasa hari ini ya. Nah, karena anak-anak ini tumbuh di era digital, tentu saja kita tidak bisa membatasi.
1: Oke,
2: tidak bisa membatasi. Nah, kalau saya melihat ini, perkembangan ini memang harus dibentengi dengan kemampuan literasi yang baik. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat nih, kalau menurut saya informasi itu sendiri apa saja, hal-hal apa saja yang diterima oleh anak gitu ya, hal-hal baru gitu, baik melalui membaca, kemudian melalui melihat ya, melalui media sosial gitu. Nah, sementara literasi ini kalau saya melihat bagaimana kita berbicara tidak hanya tentang kemampuan membacanya, tetapi bagaimana memahami, menganalisa informasi yang diterima. Nah, sekarang hari ini ketika kita dihadapkan nih pada anak-anak yang dengan cepatnya mampu menerima informasi. Nah, kemampuan literasi ini harus menjadi benteng gitu ya. Menjadi benteng di mana ketika anak-anak memiliki kemampuan literasi yang baik gitu. Nah, mereka mampu untuk memahami apa sebenarnya maksud dari informasi yang mereka terima. Mereka dengan kemampuan berpikir kritis mampu menganalisa apakah ini baik, apakah ini benar, sehingga sekolah kemudian bisa memberi dorongan atau memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk bagaimana meningkatkan kemampuan literasi itu. Bagaimana guru itu harus membimbing anak-anak supaya bisa menganalisa, mampu berpikir kritis, dalam artian ketika menerima apa berbagai informasi dari media apa saja gitu ya, anak-anak ini kemudian harus memiliki kemampuan literasi yang baik. Misalnya menanyakan informasi ini dari mana, gitu ya. Kemudian mampu memahami apakah informasi ini benar-benar adalah informasi yang baik, yang positif, yang berdampak positif. Kemudian sumbernya, keakuratan sumbernya, sehingga informasi-informasi yang diterima oleh anak-anak ini bisa terfilter, gitu. Kemudian saling berbagi informasi yang tidak jelas, tidak akurat, gitu kan, sehingga akan berdampak negatif juga ke anak-anak ketika informasi yang diterima ini adalah informasi yang hoax, dalam tanda kutip, yang belum jelas kebenarannya, gitu ya. Jadi kalau saya melihat hari ini kondisi sekolah dalam hal menangani informasi yang cukup deras ini, saya kira benteng sekolah ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi yang baik bagi anak-anak gitu.
1: Ya, berarti peran sekolah sendiri juga untuk meningkatkan untuk meng-cross-check kembali informasi yang mereka terima itu tadi.
2: Itu sangat perlu sekali supaya anak-anak ini kemudian dia punya kemampuan menganalisa suatu informasi,
1: lebih
2: gitu,
1: kritis,
2: lebih kritis ya. Dengan mereka harus bernalar kritisnya harus mantap gitu ya, supaya mereka bisa tahu bagaimana informasi ini baik untuk saya sampaikan kepada teman-teman saya atau baik untuk saya sampaikan kepada lingkungan sekitar saya gitu ya. Mereka tahu dampaknya ke depan seperti apa gitu.
1: Oke, baik. Dari SDN 1 Ampana Kota sendiri, apakah anak-anak masih membaca buku ketika berada di sekolah?
2: Iya. Jadi kalau kita melihat hari ini ketika anak-anak ini kan dihadapkan pada media yang begitu banyak. Kalau media yang disajikan oleh digital di aplikasi-aplikasi digital ini luar biasa visualisasi yang menarik. Kita tidak pungkiri nih kalau itu lebih menarik daripada buku. Nah, tapi kita di sekolah kita harus mampu mengimbangi. Jadi anak-anak tetap dibuatkan ada satu kegiatan atau program yang tetap membaca buku. Gitu ya, membaca buku. Hanya mungkin strategi yang kami lakukan adalah menyediakan sarana atau buku ini, buku-buku yang sesuai dengan usia anak gitu ya. Dalam tanda kutip bisa dibilang buku bermutu. Buku bermutu itu adalah buku yang disesuaikan dengan kemampuan membaca usia, jenjang usianya. Kemudian buku-buku yang tidak monoton teks begitu. Jadi harus dibarengi dengan mungkin gambar-gambar yang ya sehingga terlihat juga menarik, karena kita akan mengimbangi ini media-media digital sih yang menghadirkan bacaan-bacaan yang menarik dengan visual yang sangat apa luar biasa ya, sangat indah begitu, sehingga ini sehingga kami harus mampu, sekolah harus mampu mengimbangi sehingga anak-anak ini tidak meninggalkan pembiasaan membaca gitu ya. Dengan buku mereka juga tertarik gitu ya. Jadi adalah program-program sekolah yang perlu dihadirkan supaya pembiasaan-pembiasaan membaca ini tidak hilang.
1: Baik. Apakah program tadi sudah ada di SDN 14 Kota?
2: Ya, kalau di sekolah kami sendiri ini sudah lama. Nah, ini kami memang memiliki program pembiasaan membaca, dan meskipun kita dihadapkan di era digital ini, kita tidak melepas ini, program ini tetap kita lakukan secara rutin, dan biasanya ini dijadwalkan gitu, ada jadwal tertentu sebagai program pembiasaan. Nah, di kelas-kelas juga seperti itu, di dalam kegiatan intrakurikuler juga tetap ada seperti itu, anak-anak tetap disajikan dengan teks, kemudian tidak hanya membaca. Tetapi setelah membaca, mereka ini akan menceritakan kembali sehingga mereka memahami benar apa isi dari cerita. Kemudian menyampaikan kembali, menggali informasi, berdiskusi tentang informasi-informasi yang diterima di dalam buku ini. Sehingga itu dengan strategi atau langkah-langkah seperti ini yang kami lakukan, kami harapkan dapat menimbulkan atau menggali lagi keterampilan atau pembiasaan literasi yang baik pada anak-anak, sehingga besok-besok ketika mereka menerima informasi dari luar gitu ya, mereka karena sini sudah membudaya memahami, kemudian istilahnya kalau menceritakan kembali apa berbagi kembali informasi kembali, gitu ya. Mereka benar-benar sudah melewati tahapan menganalisa tadi.
1: Baik. Dengan mudahnya akses tadi ya, Ibu. Apakah penggunaan gadget lebih banyak membantu atau justru mengganggu nih sebenarnya?
2: Penggunaan gadget, kita tidak bisa pungkiri bahwa gadget ini memang kita butuhkan hari ini. Ya, tidak hanya di ruang-ruang pendidikan, tapi dari segala aktivitas murid ya. Nah, kalau kami sendiri melihat ini, yang pertama gadget itu sangat membantu, di mana banyak informasi yang bisa diperoleh murid di sana, karena boleh dibilang hari ini gadget itu sama dengan kalau dulu buku Jendela Dunia, gadget juga juga sama seperti itu. Ketika mereka buka, semua informasi di dunia ini ada, tersedia di sana. Nah, jadi kita tidak membatasi juga, hanya mungkin kita menghimbau ini antara guru dan orang tua ini harus ada pengawasan gitu ya, sehingga kita bisa mengatur apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak ya ini. Jadi di sini juga kami mau menyampaikan bahwa kerjasama orang tua dalam hal ini itu sangat dibutuhkan sekali untuk mengawasi pemanfaatan gadget bagi anak-anak karena kalau kita mau bilang, mau menyampaikan bahwa hari ini ketika belajar atau ketika sekolah gitu ya, anak-anak sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan gadget, itu salah. Karena kenapa? Ini dunia mereka hari ini gitu, dan kita harus bisa menyesuaikan. Jadi ketika pengalaman nih di kelas, ketika anak-anak disajikan dengan pembelajaran yang berbasis digital, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hasil pembelajaran juga meningkat. Kenapa? Karena situasi yang kita sajikan, sarana yang kita sajikan ini adalah memang kebutuhan mereka hari ini. Sehingga
1: kemajuan
2: ini mereka
1: teknologi juga
2: sehingga mereka merasa terfasilitasi kebutuhan mereka. Dan ini mengenai motivasi belajar, membangun, sangat membangun sekali motivasi belajar anak-anak. Nah, jadi kita tidak bisa lagi melarang gitu ya. Kita hanya bagaimana mengawasi, memberikan pengawasan yang baik gitu ya. Nah, dibanding dengan pembelajaran yang tidak menggunakan digital, nah, anak-anak ini sekarang kurang bersemangat begitu ya, kurang bersemangat, kurang termotivasi gitu ya. Jadi guru hari ini perlu untuk mengimbangi ya, mengimbangi antara kebutuhan anak dengan tuntutan pendidikan.

0: atau buku-buku referensi, tetapi di perpustakaan itu juga sudah ada yang dikatakan dengan buku e-book atau buku digital.
1: Oh, buku digital.
0: Iya, buku digital. Nah, kemudian perpustakaan itu sendiri juga itu yang seperti saya sampaikan tadi sudah bertransformasi, bahwa perpustakaan itu pertama adalah tempat sumber belajar untuk seumur hidup.
1: Iya.
0: Iya, jadi long life.
1: Long life.
0: Iya, dan tidak memilih siapa yang akan datang di perpustakaan untuk belajar, untuk mencari informasi. Apakah itu informasi yang terupdate maupun informasi yang sudah berlalu. Nah, kemudian perpustakaan juga itu tempat kegiatan proses belajar mengajar. Kenapa kami katakan demikian? Karena jantung daripada pendidikan itu sendiri adalah buku. Adalah perpustakaan.
1: Iya.
0: Dan itu memang merupakan sumber pendukung yang utama dan prioritas. Nah, apabila sekolah tidak memiliki perpustakaan, itu bisa dikatakan sekolah tersebut sekolah yang betul-betul bukan menjadi tempat kita belajar untuk yang lebih tahu.
1: Oke.
0: Nah, itu. Kemudian perpustakaan itu sendiri tempat penelitian. Kenapa saya dikatakan perpustakaan itu tempat penelitian? Kita di situ mencari dengan membawa berbagai hipotesis, dugaan-dugaan yang terjadi atau fenomena-fenomena. Mungkin dengan kita berkunjung ke perpustakaan, kita mendapatkan informasi yang lebih akurat, yang terpercaya dan terupdate. Nah, di situ bisa kita temukan ternyata dugaan kita dari hipotesis tadi terjawab. Nah, itu. Datanglah di perpustakaan. Okay. Di sana banyak. Kemudian, perpustakaan itu sebagai tempat rekreasi. Tempat segala menuangkan segala apa yang menjadi keinginan, inovasi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan seni itu tadi. Contohnya, saya ingin berekreasi ke perpustakaan, saya coba mengambil buku cerita.
1: Okay.
0: Buku cerita. Nah, dengan membaca buku cerita yang fiksi tadi, misalnya cerpen, misalnya novel. Nah, secara tidak langsung kita di situ sudah berekreasi, paling tidak kita punya psikolog sudah agak menemukan suatu ketenangan. Oh, ternyata ini informasi yang saya dapatkan.
1: Okay.
0: Dengan cara kita berkunjung ke perpustakaan itu tadi. Nah, dengan era ini tadi, dengan era digital serba digital, perpustakaan itu memang betul-betul sudah menyesuaikan. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi itu bahwa fenomena di lapangan itu memang anak-anak lebih suka dengan yang visual.
1: Yeah.
0: Dengan visual lebih mungkin nanti ada dengan adanya pengajaran yang secara visual ini tadi akan meningkatkan asesmen nasional atau rapor pendidikan.
1: Iya.
0: Yaitu khususnya untuk literasi dan numerasi. Nah, mungkin posisinya untuk Tojo Una-Una berada di posisi sedang ya dari tahun-tahun kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa perpustakaan yang ada di SD 1 Ampana Kota ataupun di SD-SD yang lain berarti itu perpustakaannya aktif dan literasinya itu jalan dengan baik dengan berbagai kegiatan-kegiatan atau gerakan literasi sekolah.
1: Iya.
0: Nah, saya contoh kecil saja bahwa selama kami melakukan monitoring, evaluasi dengan adanya kunjungan pelayanan perpustakaan dengan kami membawa buku fisik itu tadi dengan media perpustakaan keliling. Nah, di situ kami melihat dan ini kami lakukan setiap tahun ya karena ini merupakan agenda dan program kami. Kami melihat memang antusias anak-anak untuk membaca buku itu tersebut sangat tinggi. Nah, seiring dengan nilai daripada rapor pendidikan daripada Kabupaten Tojo Una-Una di mana setiap tahunnya itu untuk nilai asesmennya itu meningkat.
1: Okay.
0: Meskipun dia peningkatannya 0 sekian persen tetapi

0: secara analitik itu, secara statistik itu sudah meningkat. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa di setiap sekolah itu memiliki pojok baca. Ya. Nah, kemudian selain itu pula ada program yang mereka lakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak mengakses buku. Meminjam buku yang ada di pojok baca itu tadi. Okay. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat literasi daripada anak-anak, meskipun dengan adanya media sosial yang begitu gencar dan informasi-informasi yang setiap detiknya berkembang, yang seiring dengan kecepatan udara itu tadi, bisa membentengi ini tadi dengan menyediakan sarana-prasarana dari perpustakaan, apakah itu perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah itu sendiri. Okay, nah ini Bang. Jadi kami tetap melakukan baik pelayanan secara klasikal maupun secara digital. Nah itu, dan memang betul-betul perpustakaan memang harus bertransformasi dengan zaman digital tersebut tadi. Iya, sehingga menimbulkan bahwa perpustakaan itu menyenangkan. Okay. Semua di sana ada. Sama bagaimana kami menciptakan perpustakaan itu seperti kita berkunjung ke swalayan.
1: Okay.
0: Iya, di mana yang tadinya kita hanya mau beli handbody ternyata berkembang. Mm-hmm. Nah, seperti itu kira-kira. Utamanya menyenangkan. Sehingga jadi sehingga budaya untuk
2: orang untuk datang.
0: Sehingga
1: menarik.
0: Menarik. Dan juga melakukan berbagai kegiatan. Nah, lagi-lagi ini harus tersentuh oleh anggaran.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu kira-kira.
1: Ya. Baik, Ibu, dengan kehadirannya e-book tadi berarti juga kita dapat langsung mengakses informasi tadi langsung melalui digital saja. Jadi ya, apa bedanya kalau kita mau datang ke perpustakaan itu sendiri?
0: Iya. Begini. Untuk Tojo Una-Una sendiri, untuk Dinas Perpustakaan sudah memiliki e-book.
1: Iya.
0: Iya. Memiliki e-book itu masih tahun 2025 kemarin, ya. Jadi masih di eranya Pak Kepala Dinas Pendidikan Aspan, Pak Aspan Taurenta.
2: Iya. Ada inovasi ya.
0: Ada proyek perubahan beliau dengan menyediakan ada kebijakan dengan melihat fenomena bahwa buku-buku kami itu di situ, meskipun untuk menyimbangi era-era sekarang ini ya. Nah, maka beliau mengembangkan perpustakaan itu dengan menyediakan buku digital yang ada sekarang itu sekitar 630 eksemplar dengan 300 lebih judul, dan itu namanya untuk Emai mau membaca.
1: Okay, jadi berarti kami, itu aplikasi ya?
0: Aplikasi, okay. Aplikasi. Jadi di situ silahkan siapa saja pemustaka yang bisa meminjam buku dengan mengakses dan tentunya langsung otomatis di situ sudah menjadi anggota perpustakaan.
1: Berarti memang harus ke perpustakaan dulu mendaftar.
0: Tidak. Langsung masuk ke link saja. Ada link dan ada barcode. Langsung saja. Boleh diketik Emai mau membaca. Langsung mendaftar sebagai anggota, langsung boleh
2: register
0: meminjam
2: langsung di situ.
0: Mengisi beberapa
1: login
0: form,
1: login.
0: Mengisi form, kemudian langsung bisa meminjam. Nah, di situ meminjam dia buku sebanyak 2. Kan ketersediaan buku situ setiap judul 2 eksemplar. Maksimal 2. Kemudian, dan ini memang betul-betul sangat efektif dan efisien. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Kita di tempat. Jadi tagline-nya itu membaca kapan saja, di mana saja, siapa saja.
1: Okay.
0: Nah, itu. Nah, mengakses itu tadi, kemudian sebanyak 2 buku. Nah, kemudian apabila buku yang kita inginkan itu akan ternyata hanya tersedia atau tidak ada lagi, kosong, segera diinformasikan. Ya, di link itu akan menginformasikan. Dan itu kan masa peminjamannya kan hanya 3 hari. Nah, tidak perlu lagi kita mengakses mengembalikan, tidak, secara otomatis dia akan hilang pada hari ketiga. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, berarti di aplikasi sudah hilang sendiri.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Husna.
0: Iya.
1: Saya kembali ke Kapisek lagi. Seberapa penting nih peran orang tua tadi, dan kalau sekolah juga sudah mendorong anak membaca, tetapi di rumah anak justru lebih banyak bermain gadget, bagaimana mengatasinya sendiri?
2: Iya, oke. Okay. Kalau di SD 1 sendiri, kita ini setiap tahun ajaran selalu duduk bersama dengan orang tua membahas. Kita punya MOU. Okay. Jadi MOU manajemen sekolah, salah satunya mengatur kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah, ini kemudian kita duduk bersama mendiskusikan seperti apa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan. Jadi kita menyamakan persepsi bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah. Sebagian waktu anak-anak ini lebih besar di rumah. Sehingga tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak ini tidak boleh lepas. Artinya kita mari bersinergi, ada kesinambungan. Jadi dari sekolah kemudian dilanjutkan pendidikannya di rumah. Jadi kita harus menyamakan persepsi, berdiskusi bersama, dan sekolah juga harus mensosialisasikan kepada orang tua seperti apa strategi atau pembelajaran yang dilakukan di sekolah, sehingga langkah yang dilakukan orang tua juga sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah. Sehingga ini berkesinambungan begitu ya. Terutama tadi dalam pemanfaatan gadget ya. Dalam pemanfaatan gadget kami juga selalu membangun komunikasi dengan orang tua, mengingatkan, senantiasa mengingatkan untuk mari bersama-sama memberikan pengawasan yang aktif kepada anak. Bila perlu orang tua, ketika biasanya kan anak-anak sekarang ketika ada tugas lagi, mereka lebih cenderung mencari informasi ini lewat internet gitu ya. Sehingga mari orang tua berikan waktu 15 menit sampai 30 menit untuk duduk bersama mendampingi belajar anak-anak di rumah. Sehingga orang tua juga akan memberikan pengawasan bahwa oh ternyata anak saya tadi menggunakan gadget ini benar-benar menggunakan dengan hal yang baik untuk mencari informasi terkait dengan pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian juga kami selalu juga mengingatkan kepada orang tua untuk memberi batasan pada anak-anak dalam menggunakan gadget di rumah gitu ya. Misalnya anak-anak juga tidak bisa juga kita melarang, tidak boleh pegang handphone gitu ya. Nah, ini dalam perkembangannya anak-anak sekarang disinilah zamannya gitu ya. Zamannya mereka ini memang bersentuhan langsung dengan era digital gitu. Nah, tetapi orang tua harus ada batas. Misalnya ada batas, kalau malam gitu ya, selesai belajar bolehlah pegang HP 1 jam sampai batas jam 9 atau jam 10, tetapi dengan tanda kutip harus diberikan pemahaman bahwa media-media yang bisa dibuka ini adalah yang mana, yang beri batasan, karena mereka ini adalah anak-anak yang labil, yang apa saja yang dilihat mau ditiru percaya. Anak-anak ini kan peniru yang unggul ya di usia-usia SD ini. Jadi itulah, kita harus bisa memfilter dengan dampingan orang tua gitu ya. Kemudian biasanya juga kami minta informasi orang tua, boleh mengkomunikasikan dengan sekolah seperti apa perkembangan anak-anak di rumah gitu ya. Nah, terkait dengan digital sendiri dan literasi ini, kami juga senantiasa menyampaikan informasi kepada orang tua perkembangan anak-anak atau kemampuan literasinya. Nah, saya juga tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Ibu Husna terkait dengan Maimu Membaca. Ini sangat membantu sekali kami dari pihak sekolah untuk bagaimana membudayakan membaca, karena ketika anak-anak mengakses Maimu Membaca ini luar biasa motivasi membacanya ini jadi meningkat. Ya. Nah, sehingga tadi saya langsung buka loh ini. Ini Maimu Membaca ada. Kami akses langsung, dan ini saya senang Tojo Una-Una memiliki inovasi yang seperti ini. Jadi kami juga mau menyampaikan ucapan terima kasih nih kepada apresiasi yang tinggi kepada Dinas Perpustakaan Daerah sudah menyediakan ini kebutuhan murid nih, kebutuhan anak-anak kami di bidang digital. Jadi dengan ini, jadi biasanya anak-anak ini dalam program membaca, membaca itu tidak hanya dengan buku tetapi juga ini. Jadi kemarin juga kami mengadakan lomba lomba tutur bercerita, okay. Itu beberapa sumber ceritanya itu kami ambil dari buku yang tersedia di Maimu Membaca ini, gitu ya. Jadi ini sangat membantu sekali kami dan meningkatkan kemampuan literasi anak. Okay. Nah, kalau dengan orang tua sendiri, alhamdulillah orang tua sangat mendukung, okay. Kami biasanya melalui program-program sekolah ini dukungannya terlihat, gitu ya. Kayak kemarin di SD 1 Ampana Kota ini kami melaksanakan lomba kelas. Salah satu indikatornya adalah indikator penilaiannya adalah pojok baca yang menarik dan multifungsi. Artinya dia bisa menggunakan pojok baca itu untuk membaca buku, kemudian juga bisa menggunakannya untuk berdiskusi apa yang informasi yang diperoleh ketika dia membaca, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu, dan ini sangat didukung oleh orang tua. Dalam menyiapkan pojok baca ini tidak hanya guru yang terlibat, tapi melibatkan langsung orang tua. Jadi orang tua juga ikut menata, mengatur pojok baca ini. Dan semua kelas kami sudah ada pojok baca, dan pojok baca ini memang adalah program pembiasaan, program rutin sekolah kami ketika anak-anak dengan jumlah yang lumayan besar ya, kalau di SDN 1 Ampana Kota itu murid kami hari ini 457 anak. Itu kalau menggunakan perpustakaan itu, kalau sekaligus menggunakan perpustakaan dengan yang hanya 4x6 ya, perpustakaannya kita itu hanya besarnya 4x6, itu sangat kesulitan, sangat gitu ya, akses terbatas ke sana. Jadi melalui pojok-pojok baca yang ada di kelas itu, tentunya kami berharap budaya membaca ini terus berkelanjutan.
1: Oke, gitu. Berarti pentingnya juga peran orang tua tadi memahami ya tentang bagaimana literasi itu sendiri untuk anak-anak juga, untuk mendampingi tadi.
2: Perlu sekali, iya, karena supaya budaya yang diterapkan di sekolah itu akan berkelanjutan sampai di rumah.
1: Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Kepsek ya. Dan saya ke Ibu Husna kembali nih. Ketika menemukan informasi di media sosial, apa saja nih yang perlu harus diperiksa siswa tadi untuk membedakan mana nih yang hoax dan juga yang terpercaya?
3: Iya, oke. Okay. Jadi selaku pustakawan, ya selaku pustakawan memang kewajiban kami memberikan edukasi, apakah itu kepada satuan pendidikan dalam hal ini siswa dan pelajar maupun kepada masyarakat umum, itu merupakan tugas dan fungsi daripada kami. Nah, untuk siswa khususnya, bagaimana kita memfilter daripada informasi-informasi tadi itu. Ada 5 T. Ya, 5 T yang 5 T yang harus betul-betul kita kita sampaikan, kita edukasi kepada siapa saja. Yang pertama itu kita harus tahu sumbernya.
1: Oke, okay, ya. Tahu sumbernya.
3: Sumber, sumbernya ini sumber yang bisa terpercaya tidak? Ini sumbernya dari mana? Itu yang perlu kita cek dulu, tahu sumbernya. Kemudian yang kedua, tahu isinya. Isinya tentang apa? Iya. Apakah ini informasi yang menyesatkan ataukah memang informasi yang betul-betul mengedukasi? Ya, jadi kita harus pahami dulu. Kemudian yang ketiga itu tahu waktunya. Waktunya itu jangan memberikan informasi yang sudah basi, yang sudah tidak terupdate, yang sudah waktunya sudah berlalu, yang tahun kemarin diinformasikan lagi. Nah, itu kan bisa menyesatkan. Kemudian yang keempat itu adalah tahu sasarannya siapa yang diberikan. Sasarannya apakah kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang tua, kepada lansia. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahu bagaimana penggunaannya daripada informasi tersebut. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan atau sampaikan atau kita informasikan kepada pengunjung pemustaka, apakah itu siswa, apakah itu guru, apakah itu masyarakat umum. Nah, ini adalah tugas dari kami sebagai pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan. Jadi itulah salah satu trik atau strategi untuk membentengi daripada
0: informasi-informasi yang betul-betul belum bisa belum bisa dipertanggungjawabkan.
1: Oke, berarti dasarnya 5T tadi dulu ya.
0: Iya, 5T yang harus kita pahami.
1: Oke, tahu sumbernya,
0: iya, isinya,
1: isi,
0: waktunya,
1: waktu,
0: sasarannya, kemudian apa namanya? Penggunaannya.
1: Penggunaannya ke siapa?
0: Ke siapa?
1: Ya? Oke, baik. Gitu. Dengan apa salah satu dampak banjir informasi juga tadi ya adalah semakin mudahnya hoax menyebar.
0: Iya.
1: Apa ciri-ciri sederhana sebenarnya untuk sebuah informasi yang perlu kita curigai sendiri?
0: Iya, yang pertama itu kita harus lihat dulu, berarti kita harus menyaring dulu ya. Setelah kita menerima, kita mengakses, kita lihat dulu ini sumbernya dari mana.
1: Oke.
0: Jadi kita harus cek-recek lagi.
1: Iya.
0: Ya, cek-recek ini informasi dari mana. Informasinya ini apa namanya? Apakah memang informasi misalnya tentang kesehatan, apakah memang betul-betul dari Dinas Kesehatan? Apakah betul-betul dari Dinas Pendidikan? Apakah betul-betul dari Dinas misalnya Kominfo?
1: Okay.
0: Nah, itu perlu ada pengecekan terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Nanti jatuhnya ini ghibah, nanti jatuhnya ini fitnah.
1: Iya.
0: Nah, fitnah itu kan lebih besar daripada pembunuhan. Saya kira itu.
1: Oke. Okay.
0: Sumbernya yang perlu kita
1: sumbernya.
0: Tahu.
1: Sumbernya. Kalau dari RRI terpercaya itu.
0: Iya. Ya. Sudah terpercaya dari dulu.
1: Oke. Okay. Iya. Kalau dari AI sendiri, apakah penggunaan teknologi dan AI itu berpotensi membuat siswa semakin malas membaca dan berpikir kritis?
0: Ya, itulah. Inilah satu tantangan untuk kami seorang pustakawan, bagaimana mengedukasi para pemustaka.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya AI itu bagus juga. Bagus. Hanya di situ serba instan, tidak mengajarkan orang untuk berpikir kritis. Nah, beda dengan buku. Nah, kalau buku itu sebelum dilayangkan, sebelum dibaca oleh pemakai, terlebih dahulu harus apakah itu direvisi, apakah itu dicek, sehingga ada diedit, kemudian ada ISBN-nya, kemudian ada hak ciptanya.
1: Okay.
0: Nah, itu jadi AI itu mengajarkan kita untuk yang instan dan yang lemahnya itu kita tidak diajarkan untuk berpikir kritis. Itu beda dengan buku. Kalau buku dia kita harus berimajinasi, kita harus berpikir memang betul-betul ini nanti akhir ceritanya ini apa, ini nanti dia bagaimana menghadapi permasalahan ini. Jadi ada informasi-informasi yang instan dan ada informasi yang detail yang didapatkan dari itu.
1: Oke.
0: Saya kira itu
1: bedanya tadi di prosesnya juga.
0: Iya, proses
1: ya. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya peran guru, pustakawan ataupun orang tua dalam membangun ekosistem literasi yang kuat bagi anak itu seperti apa?
0: Untuk peran orang tua ya, orang tua terhadap ya, begini, memang harus ada kolaborasi ini. Iya. Jadi kolaborasi antara tiga unsur ya, ya dari sekolah. Memberikan arahan, memberikan edukasi, memberikan pedoman, kemudian ada dari pustakawan itu sendiri, di mana menyediakan sarana prasarana dan akses, kemudian yang ketiga itu adalah orang tua, di mana dia sebagai role model di mana di rumah, karena pendidikan pertama itu adalah di rumah. Ya, jadi saya kira orang tua itu ketika informasi ini seperti tadi sudah ada kerjasama, ada pertemuan dengan orang tua, memberikan arahan dan lain sebagainya dari pihak sekolah, kemudian kami perpustakaan menyediakan sarana dan akses tersebut, sarana prasarana tersebut, apakah dalam bentuk yang fisik maupun yang digital. Kemudian setelah itu, di samping itu kami juga memberikan pendampingan kepada kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada siswa. Yang paling endingnya itu adalah orang tua memberikan contoh di rumah, seperti yang disampaikan ibu kepala sekolah tadi, sebagian besar waktu itu berada di rumah dan orang tua itu memberikan contoh. Misalnya begini, orang tua harus berkomitmen memberikan perjanjian kepada anak, silahkan memegang gadget dengan waktu-waktu tertentu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, memberikan ruang pada mereka. Ini kita juga tidak bisa batasi. Bisa jadi mereka izin dari orang tua pergi belajar ke teman, ternyata hanya pergi mengakses gadget tersebut karena di rumah berbagai aturan. Mm-hmm. Nah, tapi ini diupayakan menawarkan komitmen ini kepada anak tersebut menyenangkan sehingga anak tersebut bisa menerima apa yang menjadi komitmen antara orang tua dan anak pada waktu-waktu tertentu. Okay. Misalnya pada saat makan tidak boleh pegang gadget. Nah, pada saat jam-jam belajar waktu-waktu salat mau dekat waktu-waktu salat tidak bisa pegang gadget. Mm-hmm. Karena dengan pegang gadget itu ada hampir setengah waktu kita itu habis mengakses, membrowsing dan lain-lain sebagainya.
1: Iya.
0: Dan tentunya kita mengakses itu informasinya belum kita tahu apakah informasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu yang tidak bisa kita kontrol dari orang tua. Kami juga selaku di sini sebagai orang tua ya. Mm-hmm. Cuma kami hanya membuat pernyataan dan mengingatkan kepada anak bahwa jangan sembarangan menyebarkan dan mengakses informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya kira tindakan untuk orang tua kepada anak. Jadi pihak sekolah memberikan edukasi, kami sebagai pustakawan mendampingi, dan orang tua memberikan contoh atau role model kepada anak di rumah. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Ibu, menurut Ibu sendiri apa kebiasaan kecil yang bisa dimulai untuk dilakukan masyarakat untuk meningkatkan literasi tadi?
0: Kebiasaan kecil?
1: Iya. Setiap harinya.
0: Ya, tentunya pertama itu memang kita harus sering berkomunikasi.
1: Oke.
0: Iya, itu dulu ya. Komunikasi. Dari komunikasi itu tadi kita akan mendapatkan beberapa informasi. Kemudian yang perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat atau pada pemustaka atau kepada siswa, selalu memberikan edukasi bahwa informasi-informasi yang diterima, mm-hmm, baik secara lisan maupun tertulis maupun diakses itu kita harus mengecek dulu kebenarannya. Jadi harus memfilter.
1: Okay.
0: Jangan langsung menerima dan menyebarkan. Itu yang perlu kita sampaikan dan pahami kepada masyarakat. Jadi mindsetnya orang itu yang perlu kita edukasi
1: kembali, iya, diperbaiki kembali,
0: ingatkan, iya, kita kuatkan, mm-hmm, bahwa tidak semua informasi-informasi itu betul dan benar. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Karena kita juga dibatasi oleh waktu ya pagi hari ini, tapi saya ke satu pertanyaan terakhir nih buat Ibu Husna dulu.
0: Ya.
1: Apa pesan Ibu kepada siswa agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi generasi yang kritis, ya, cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi tadi.
0: Ya. Pesan saya untuk para pemustaka bahwa selaku pustakanya bahwa perpustakaan itu dapat menjadikan ruang informasi yang terpercaya. Nah, dan dari banjirnya informasi dan literasi krisis dengan menerapkan 5T tadi itu.
1: 5T tadi.
0: Iya. Kita berpedoman pada 5T tadi itu. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Husna. Ya. Saya ke Ibu Kepsel lagi nih. Apa harapan Ibu kepada siswa dan orang tua agar budaya literasi tetap kuat ya di tengah derasnya arus informasi digital?
2: Iya, baik. Yang ingin saya sampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi ini, kemampuan membaca saja tidak cukup. Tetapi anak-anak kita ini perlu dibekali dengan bagaimana memahami, bagaimana mengecek kebenaran dan menyebarkan informasi dengan bijaksana, menggunakan media digital itu dengan baik dan bijak. Kemudian yang berikut juga, mari kita membangun persepsi bersama bahwa literasi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekolah tidak boleh bekerja sendiri, yeah. Perlu ada kerjasama, kolaborasi antara guru, kemudian orang tua dan juga masyarakat untuk membangun kebiasaan-kebiasaan membaca tadi atau membangun budaya membaca bagi anak-anak. Nah, khususnya dalam penggunaan teknologi-teknologi digital. Kemudian kepada anak-anak kami juga menghimbau untuk jangan berhenti membaca, jangan takut bertanya, dan kemudian jadilah generasi yang cerdas, generasi yang memiliki pola pikir yang kritis, kemudian yang tentu saja memiliki nilai-nilai karakter dalam dirinya. Dan kepada kita semua, kepada seluruh pendengar yang hari ini tengah bergabung bersama dengan RRI, kami juga menyampaikan bahwa sarana untuk belajar dan berkembang ini hari ini tersedia dengan begitu banyak. Namun mari sama-sama kita memberikan pengawasan, yeah, kepada anak-anak kita, di mana anak-anak kita hari ini merupakan generasi emas, mm-hmm, di tahun 2045 nantinya. Tentunya kita perlu mempersiapkan dimulai dari memberikan edukasi dan kemampuan literasi yang baik sehingga anak-anak ini tumbuh dan berkembang dengan informasi-informasi yang sesuai dengan usianya, kemudian informasi yang bermanfaat, mm-hmm, dan juga bisa memberikan edukasi yang baik bagi dirinya, kemudian masyarakat dan juga lingkungan sekitarnya gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, dari perbincangan tadi juga kita sudah mengetahui ya untuk membentengi anak itu sendiri seperti apa, dan di tengah begitu banyaknya informasi yang hadir setiap hari juga kemampuan untuk membaca, memahami, memilah dan memastikan kebenaran sebuah informasi menjadi semakin penting ya. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jane Manusama sebagai Kepala SDN 1 Ampana Kota serta Ibu Husna Amojo SPD MPD, Pustakawan Ahli Muda yang telah berbagi wawasan ya pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di RRI Ampana pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai. We'll be right back.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Apakah kita sadar sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah? Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astur ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lagu adik terpada, tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya lho, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: Harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, pak, anaknya bilang, bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda, ya.
1: Guyonan. Pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang tanggung jawab. Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, gak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja, urusan nanti gitu. Kan satu piring makan berdua gak zaman deh. Laper gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya, sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar, ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain, ya. apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang. Tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini, karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. Ya. Hanya gara-gara silih paham sedikit, tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman, sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya gak tahu diri Pak.
2: Ya.
1: Udah tua, udah punya cucu gitu ya, tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu? Atau sebaliknya, para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda, dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi, padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
2: Ya, memang pada aspek usia muda penting ya, bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya, apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling. Di kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Iya.
2: Nah, ini penting, artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya kesehatannya. Kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah, kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah. Ya. Nah, yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya, sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun
1: ya,
2: menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya, kurang
2: kawean itu. Lalu kan ditanya. Ya, karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah, usia kakek ini enggak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah, ketika ditanya, "Loh, kek, kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya begini tuh, nanti bagaimana ini?" Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu enggak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
2: tapi,
1: sih?
2: Tapi dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
2: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua kalau kita sudah tidak boleh seperti menikah lagi itu ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya tahun ini ada dua keluarga yang konseling untuk dinikahkan. Wow. Jadi, nah sama-sama maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah pasangannya sudah meninggal semua. Nanti okay. Bulan Desember itu ada dua pasangan, yang satu usia 72 yang satu 68, satu pasangan ini. Nah, satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya, karena
1: memang
2: ini sudah...
1: Memang masalah gitu, Pak.
2: Ya, makanya saya bilang, loh, ini enggak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras.
1: Itu.
2: Gimana nih gitu. Nah, jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Ya, tidak lebih pada apa nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini. Ada anak itu, wah surah mungkin topa wes mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah, ternyata lebih kepada kebutuhan psikologis yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
2: Iya, ada teman, ada ngobrol, ada ngobrol gitu saja. Nah, jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek apa friendship pertemanan saja dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke pantai itu.
1: Waduh.
2: Nah, satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya,
2: untuk konseling di sana. Nah, karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
2: Wah, ini kayak serangan fajar gitu ya. Saya bilang saya agak kaget begitu. Nah, tetapi itu menarik bagi saya. Nah, tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah, setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek kita cerita, kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar tenaga kurang kah? Begitu ya. Saya coba cerita saja. Wah. Ih, bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh, ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah, dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh, mau. Ayo siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh lah, cari apa toh nek gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan, tuh lihat.
1: Waduh.
2: Jadi nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini ya.
1: Iya.
2: Nah, makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya, pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, oh kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah, punya kekasih kah, punya komunitas kah, dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi

0: komunikasi.
1: Komunikasi. Mungkin mereka gak sadar juga mereka udah rentak ya. Ya. Jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua gimana caranya nerima. Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
0: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol, dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Ya, di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda, hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan gak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
1: Cemburu buta. Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, oh saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh Pak?
0: Ya memang harus. Yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama, perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya disitulah nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua. Semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata
1: ternyata
0: suami
1: ternyata
0: ini kardas, kudis, kurap, paru, ya satunya walah ternyata istri saya ini ketombean semua, ya wah kan macam-macam tidak sesuai dengan ekspektasi lah. Nah disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
1: Oh, krisis pernikahan.
0: Ya, kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu wah rasanya bulan madu di atas awan, ya.
1: Ternyata.
0: Nah, ternyata setelah 10 tahun ke atas
1: bukan bulan madu di atas bara. Ya,
0: bukan bulan madu lagi tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
1: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya romansana, ternyata cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek.
1: Bahaya ini.
2: Ya, jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Ya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tener il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rugani, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantap lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengendara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: diakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus tipe mobil, tapi yang babawa depe kalakuan minus.
0: Itu lagi
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
4: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
3: Hah? Cara apa?
4: Torang dua bajalan sambil berdoa.
3: Berdoa supaya tidak telat?
4: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
3: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
4: Huh, Lea, namanya juga usaha.
3: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
4: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
3: Eh, itu lagi ye.
4: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
3: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
4: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
3: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
4: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
3: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
4: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
5: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan

tamiren parmusi nami disorono akarong asya sambo si panglimun sewampu naeng manottor ning nasida atok parmusi nami baik kamu masuk lagu anak Medan.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, kecanduan bermedia sosial yang tidak dibarengi dengan sikap bijak menyebabkan banyak penggiatnya yang terjerat kasus hukum. Terancam punah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojounauna dorong pelestarian bahasa lokal Tabare melalui kurikulum muatan lokal. Bersama saya Yuni Safira, inilah

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. Terancam punah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa lokal Ta ataupun Bare melalui kurikulum muatan lokal.
1: Bahasa daerah Tojo Una-Una menghadapi ancaman kepunahan akibat semakin berkurangnya pengguna aktif, terutama di kalangan generasi muda. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari agar tetap terjaga. Lebih lanjut, ia juga mendorong agar bahasa daerah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan adanya pembelajaran bahasa daerah di sekolah, anak-anak akan lebih terbiasa menggunakan dan memahami bahasa tersebut sehingga keberlangsungannya dapat dijaga.
2: Nah, oleh karena itu hal yang paling wajib bahwa perlu memasukkan bahasa daerah itu dalam kurikulum atau muatan lokal sehingga seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una itu tahu menggunakan bahasa.
1: Aspan Taurenta menekankan ancaman kepunahan bahasa daerah Tojo Una-Una tidak boleh dianggap remeh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Berkurangnya penutur aktif serta pengaruh globalisasi menyebabkan generasi muda tidak lagi mau berbahasa daerah Ta atau Bare'e. Padahal penggunaan bahasa daerah bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol kewibawaan dan identitas suatu daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
4: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan, yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
3: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, kecanduan bermedia sosial yang tidak dibarengi dengan sikap bijak menyebabkan banyak penggiatnya yang terjerat kasus hukum.
1: Fenomena media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Medsos pun mengubah cara berkomunikasi berbagai informasi dan berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang relatif cepat. Namun, seiring dengan perkembangan positif, media sosial juga memunculkan serangkaian tantangan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana seperti pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu atau hoax banyak terjadi melalui platform medsos. Hal ini menurut Ketua Rumah Hukum Tadulako Tojo Una-Una Sri Widyasari menjadi tantangan dan persoalan baru di kalangan masyarakat.
6: Tantangan di lapangan bagaimana kita menyeimbangi emosi-emosi setiap orang itu kan beda-beda. Kita menyeimbangi agar mereka tetap merasa aman, tetap merasa nyaman, dan mau terbuka. Karena kalau ketika pihak ini tidak terbuka, maka itu jadi kesulitan bagi kami untuk menelaah perkara-perkara. Kan kita harus betul-betul terbuka. Kasusnya ini dari mana awalnya? Kenapa bisa begini? Karena seperti ada yang konsultasi dengan saya itu kasus cybercrime. Si pelaku ini memeras korban dengan ancaman kalau korban tidak mau mengirimkan uang sejumlah yang diinginkan oleh pelaku, maka video atau foto tersebut itu akan disebarluaskan di lingkungan kehidupan korban.
1: Kasus pencemaran nama baik di media sosial yang terjadi di Tojo Una-Una cukup tinggi hingga mencapai 90%. Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya kesadaran digital serta kurangnya kesiapan mental pengguna sosial media dalam menghadapi dinamika perkembangan digital. Karena itu menurut Sri Widyasari, edukasi pengguna media sosial dari berbagai pihak diperlukan karena media sosial dapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoax, perundungan daring, dan kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian identitas. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, Harbolnas beri manfaat ekonomi namun berpotensi dorong konsumtivisme.
3: Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas kembali menjadi momentum yang dimanfaatkan masyarakat untuk berburu berbagai produk dengan tawaran harga menarik. Beragam promo seperti diskon besar, gratis ongkir, cashback hingga flash sale membuat aktivitas belanja online semakin mudah dan menarik bagi konsumen. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas dinilai tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi karena memiliki dampak positif terhadap perputaran ekonomi sekaligus berpotensi mendorong perilaku konsumtif masyarakat. Dosen Prodi S1 Manajemen PSDKU Kabupaten Tojo Una-Una, Dr. Linda Sipatu mengatakan, dari perspektif teori ekonomi, Harbolnas memberi manfaat karena mendorong terjadinya perputaran uang. Menurutnya transaksi masyarakat saat Harbolnas tidak hanya menguntungkan marketplace dan penjual, tetapi turut menggerakkan UMKM, tenaga kerja, pemasok, serta berbagai sektor jasa lainnya.
7: Kalau Harbolnas ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, karena ini dilihat dari dua sisi yang berbeda. Kalau dari teori ekonomi, Harbolnas ini sangat memberikan manfaat karena akan terjadi perputaran uang yang sangat bagus ya, karena ketika masyarakat melakukan pembelian maka terjadi perputaran uang mulai dari konsumen ke marketplace-nya, penjual UMKM-nya, tenaga kerja, pemasok, dan jasa-jasa lainnya. Namun jika dilihat dari teori perilaku konsumen, Harbolnas ini dapat mendorong yang namanya konsumtivisme. Harbolnas ini kan menggunakan berbagai stimulus pemasaran ya, misalnya dengan diskon, flash sale, ada apa biasanya gratis ongkir. Promosi-promosi ini tidak hanya membuat konsumen itu bisa beli dengan harga murah, tapi bisa merubah cara konsumen ini dalam mengambil keputusan.
3: Linda menambahkan, masyarakat perlu membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum memanfaatkan promo Harbolnas.
7: Kita harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi sebelum kita membeli suatu barang, kita harus punya pertanyaan dulu, 3 hal. Apakah saya butuh barang ini? Apakah saya sudah punya rencana untuk beli? Apakah saya tetap beli jika tidak ada diskon? Kalau misalnya jawabannya tidak semua, maka kemungkinan besar pembelian tersebut didorong oleh keinginan.
3: Linda mengingatkan masyarakat agar tidak hanya terpaku pada persentase diskon, tetapi melihat harga yang benar-benar harus dibayarkan dan manfaat barang tersebut. Rahmawati Tare melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kecanduan bermedia sosial yang tidak dibarengi dengan sikap bijak menyebabkan banyak penggiatnya yang terjerat kasus hukum. Terancam punah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una dorong pelestarian bahasa lokal Tabare melalui kurikulum muatan lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana, Rahmawati Tane, editor Sasri Alwiasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tanipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RM4 dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di Pro Dangdut ya sore hari ini. Dan seperti biasa akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami langsung di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Ada apa ini dan Panursin?
1: Ada baring-baring.
0: Baring-baring. Oke, dan sore-sore silakan mau dengar lagunya siapa, Panursin?
1: Iya. Yeah. Saya meminta lagunya Mansur S bersama Elvi Sukaisi.
0: Mansur S bersama Elvi Sukaisi, judulnya apa itu Dan?
1: Kopi Susu.
0: Kopi Susu. Oke. Dicarikan ya. Dikirim-kirim silakan. Kirim
1: yang pertama ada Papa Rose baru tangga star, semoga saya selalu. Ada juga Ibu Ria. Ada juga Ece di Bailo, ada juga di Indi Labuan bersama Ibu Ratna di Labuan. Ada Ustaz Rukmin, ada juga Fatma Dolima, ada juga Mulia Megawati bersama Bu Mutar di Kusungi, ada juga Ibu Lina di sana, Ibu Ida di TT, Ibu Ice di Maleo, ada Udin di Tausu, semoga sehat-sehat selalu, Ibu Tingam bersama Ibu Rahmat. Pokoknya semua pendengar perdana, semua dalam keadaan sehat. Kebenaran sama untuk kembali dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di prodang.sore.id. Saya menyapa lagi penelpon. Halo.
2: Halo, dari Ampana, Radio Keta Sampria. Assalamualaikum, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Masih dari Kakak Rijal dari Kajulangko.
0: Kakak Rijal dari Kajulangko. Ada apa dan ini Kakak Rijal?
2: Baru bangun Kakak Rijal ini, Mbak Yuni.
0: Oh, baru bangun.
2: Pas buka radio langsung main pisau dapat diingat langsung buat telepon, no?
0: Langsung buat telepon eh? Langsung masuk juga. Silakan. Mau dengar lagunya siapa dan ini?
2: Mau anik perang mau dikasal bangun mau. Beda apa bahasa dalam kopi lagi tadi yang lagu dan request. Iya, mau request lagunya anu Mbak ini, lagunya siapa? Ria Amelia.
0: Ria Amelia judulnya apa tuh?
2: Yang judulnya itu SMS.
0: SMS dari Ria Amelia. Oke, ditunggu lagunya ya. Dikirim-kirim.
2: Iya. Mau dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Ustaz Rukmin di Muara Toba. Ada juga Ibu Ratna di Labuan bersama keluarga. Ada juga Ibu Ria di Bader Baru. Papa Ros juga di Bader Baru. Ibu Ece juga di Bader Baru. Mungkop juga. Pak Nursin di Bonerato bersama keluarganya juga. Salam sehat dari saya. Ada juga Ibu Timang di Batako bersama Ibu Rahma. Ada juga yang di San Sarino, ada Ibu Farda, ada juga Nur Afi juga di sana, ada Bung Wardi di Pomodoro, ada Hasmin juga di sana, salam sehat dari saya. Lalu aja buat Ija di Toba, bersama rekan-rekan juga salam kompon dari saya. Ada yang Padang Ulu juga tanpa terkecuali. Ada juga yang di Matako, Ibu Tiang bersama Ibu Rahma. Lalu aja buat Ibu Ice di Jalan Maleo. Yang di Tombo ada Ibu Lis bersama Pak Mustafa. Okay. Ada juga Om Kilus bersama Rindu Yani. Pokoknya semua-semua pendengar dari Ampana.
0: Baik.
2: Dimana saja berada, salam kompak. Selamat beristirahat yang lagi istirahat. Yang lagi santai, selamat bersantai. Jadi sore hari ini sambil temani kopi hangat dan teh hangat. Salam sehat dari saya. Dan spesial lagu ini buat keluarga saya. Lagi siap-siap untuk beraktivitas di sore hari ini. Dan yang paling besar buat Mbak ini Safira. Semangat terus memanis telinga Rere Jampang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rejal di Kajulangko sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya langsung saja menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita yang punya Kota Mobagu Manado.
0: Yang punya Kota Mobagu lagi hadir.
3: Sudah aktif.
0: Sudah aktif kembali ya.
3: Iya, sudah aktif.
0: Ada apa dan ini? Lagi apa?
3: Satu provinsi. Ya, lagi baru bangun ini. Lagi ngopi.
0: Baru bangun. Lagi ngopi asik.
3: Iya, lagi ngopi deh. Kue apa? Balapi.
0: Mau ditemani lagunya siapa nih sambil ngopi ya?
3: Lagunya apa dulu?
0: Apa tuh?
3: Apa dulu? Nela Karisma.
0: Nela Karisma judulnya apa?
3: Ada udang di balik batu.
0: Ada udang di balik batu.
3: Boleh.
0: Asik, boleh. Silakan dan dikirim-kirim.
3: Oke, pertama-tama buat Mbak Yunian juga, salam sehat, salam sukses. Salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Oke. Mengirim salam yang saya lewat tadi, ada Cirebon Bang sama dulu itu satu provinsi yang ada cap sama. Bang siapa yang baru lewat, baru turun?
0: Ada Kakak Rijal tadi yang baru turun.
3: Bang Rijal, odohnya tidak menyapa dia. Kalau bertelepon dia jago, kalau menyapa tidak. Ada Bang Rijal juga, apa kabar? Salam keluarga, ada Kiram Pipa Nursin juga biar tidak menyapa. Salam sehat, salam kompak. Ada Kiram Pipa Ibu Saja Rukmin juga, ada Kiram Pipa Ibu Fatma juga. Nelima apa kabar? Salam sukses, salam sehat bersama keluarga, ada Kiram Pipa supaya Om Din juga, ada Kiram Pipa Panasrun, ada Kiram Pipa Ibu Farida. Ayah ada Kiram Pipa Ibu Timan juga yang di mata. Salam sehat, salam sukses. Ada Kiram Pipa juga bersama semua jam tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarganya masing-masing. Oke.
0: Baik.
3: Kembali ke Mbak Yuni yang juga tetap semangat, tetap sehat bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Itu siapa tadi? Dari Kota Mobagu, Ibu Ani. Hampir lupa namanya Ibu Ani. Ibu Ani, terima kasih ya sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan sudah ada 3 penelpon seperti biasa. Untuk penelpon selanjutnya, Anda dapat kembali menghubungi kami di 08212850-2652 setelah 3 buah lagu berikut ini. Dan kita ke lagu yang pertama nih, dari Nela Karisma dengan judul Ada Gajah di Balik Batu.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu Rampana dan masih di Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati sayang.
0: Ah, neneknya Zura dan ini. Ada apa nih?
1: Ada minum cendol, ada
0: minum
1: tamu.
0: Minum cendol, ada tamu.
1: Makanya tadi tidak dapat sempat pertama karena ada tamu sayang.
0: Oh, lagi ada tamu, pantesan ditunggu-tunggu ini baru muncul ya.
1: Tunggu-tunggu ini mau datang minum channel topla butung gak ada muncul.
0: Tidak sempat ke sana. Karena
1: jalan bagus, jalan aspal.
0: Agak jauh ya.
1: Aman, naik motor sudah kan berjalan kaki.
0: Insya Allah nanti next time lagi kita berjumpa. Mau dengar lagunya siapa dan ini Nenek Zura?
1: Lagunya Siti Badriah.
0: Siti Badriah judulnya apa tuh?
1: Barabere.
0: Barabere.
1: Ya.
0: Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Baru ini Papa Ros. Pak Nursin, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ece, semuanya di Bailo. Baru Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matako. Baru itu lagi Ustazah Rukmi, Muara Toba. Ibu Ece di Maleo. Buanglah koro sekeluarga. Ibu Siti sama Papa Talit. Baru Ibu Lina sekeluarga. Dan semua jo pendengar ini sampai terkecuali Umi.
0: Oke.
1: Umi kemari ya. Nanti mau kasih akan uang bensin.
0: Insya Allah nanti next time ya berjumpa.
1: Iya.
0: Bye.
1: Yo, makasih Uni. Selamat sore sayang.
0: Selamat sore, terima kasih ya Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Prodang dot sore hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
2: Biasa orangnya Ujung Labuan.
0: Ujung Labuan Om Din. Ada apa ini dan Om Din?
2: Ada dudu-dudu dengar lagu ya.
0: Dudu-dudu dengar lagu, santai-santai ini ya.
2: Dari tadi Bapak Encik tidak mau masuk.
0: Padat ini antrian kalau siang-siang, sore-sore.
2: Iya, antrian terus, kabar saja.
0: Sudah kayak ini, bensin. Silakan. Mau dengar lagunya siapa Om Din?
2: Lagunya judul-judulan.
0: Judul-judulan?
2: Iya.
0: Dikirim-kirim?
2: Iya, kirim untuk Pak Nursin, salam sehat. Mbak yang lewat tadi Mbak Ani, terima kasih banyak atas apaannya. Oke, dikira orang kejauhan itu kasihan. Ibu Ratna, Labuan, Ibu Rukmin, Papa Ros, salam sehat. Semua-semuanya saja tanpa terkecuali untuk penyiar setianya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Om Din di Ujung Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita semua.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Masih dari Pusungi.
0: Masih dari Pusungi, Om Pak Mutar ya?
3: Ya betul.
0: Pak Mutar, silakan. Mau dengar lagunya siapa Pak Mutar?
3: Lagunya Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT judulnya apa itu?
3: Penyesalan Narapidana.
0: Penyesalan Narapidana. Oke, dan dicarikan lagunya. Mau dikirim-kirim?
3: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama ada Pak Nursin. salam sehat bersama keluarga di rumah. Terus juga tak lupa juga ada Ibu Ria, ada Papa Ros, ada Ibu Eli. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Saja Rukmin bersama keluarga, ada Ibu Lina bersama keluarga, ada Papi Toki Tase Buang Lakoro bersama keluarga. Dan tak lupa juga ada Ibu Ratna Jabuan dan seluruh pendengar dari tempat terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Kode Yuni dan operatornya dengan ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di Pusungi sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, sudah ada 3 penelpon kita. Langsung saja ke lagu berikut dengan judul Barabere.

0: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih pendengaran masih mendengarkan Pro 1 RR Ampana dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di Pro Dangdut hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana? Ibu Rukmin. Ada apa ini? Kayaknya mengantuk ini Ibu Rukmin.
4: Tidur terus.
3: Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Rukmin?
4: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
3: Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke. Okay.
4: Ya.
3: Dikirim-kirim.
4: Yang kirim ada Pak Nursin, terima kesempatannya. Ada Ibu Ria, ada Ibu Ani juga tadi, ada Mas Rijal juga, ada Ibu Megawati bersama Pak Mukar, ada juga Uang Lakol, ada Ibu Ratna, terima kesempatannya. Ada Ibu Uga, ada Ibu Lina, ada Pak Udin, Pak Din, ada juga Bapak Puspa, dan ada juga Pak Sepulangi, Pak Nasrun, dan Ibu Timang. Semua semuanya salam hormat semua, salam sehat semua, spesialnya buat Ani dan adik Safira.
3: Okay.
4: Semua operator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Moratoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
5: Halo, selamat malam.

0: itu?
1: Pilu.
0: Pilu?
1: Iya.
0: Aduh, pilu ini. Ada bawa bue-bue.
1: Iya, soalnya tiada dia turun sini jadi pilu.
0: Mau dikirim-kirim?
1: Kirim-kirim ada Ustazah Rukmi, terima kasih kepaannya. Ada Ibu Megawati sama Abang Mutar. Ada Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Ice, Ibu Eli, Ibu Ria. Ada juga Oma Zena. Mm-hmm. Ada Pak Nursin, Pak Nasrun, Papa Ros. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu Ida, Ibu Lina, Ibu Uga. Salam hormat, salam sehat. Ada Papa Puspa. Pokoknya buat pendengar RRI tanpa tersepasi.
0: Okay.
1: Buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga Mbak Yuni.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ratna sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Kita langsung saja menelpon lagi nih. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Mahmudin di Padangloyo.
0: Bapak Mahmudin di Padangloyo, lagi apa ini sore-sore?
2: Lagi kupas jagung.
0: Lagi kupas jagung, apa itu? Mau dibakar kah? Mau direbus?
2: Mau diisi di karung.
0: Oh, kira somba bikin binte ini. Oh, mau
2: kering ini, lagi kekerasan dia.
0: Oke, Dan. Silakan Dan, mau ditemani lagunya siapa nih?
2: Lagunya Aldi Umamit.
0: Aldi
2: Umamin.
0: Judulnya apa?
2: Bekas Narapidana.
0: Bekas Narapidana, yeah. Oke, mau dikirim-kirim Pak Mahmudin?
2: Dikirim pertama buat yang barusan lewat tadi. Ada Ibu Ratna, salam hormat. Ada Bunda Rukmin. Ada Ibu Ani, ketemu lagu. Ada Pak Nursin, Papa Ros. Ibu Uga, Bang Rizal. Ada juga lupa Bunda Rupin. Terus ada yang di Bailo, Mama Tua, Ibu Ria, Ibu Eli, Pak Ketua Buang Lakoro, sama Ibu Ben, Bu Lina, salam hormat juga, Ibu Parda, Sansarino. Kembali ke yang tugas, Pak Yuni. Ucapan semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bapak Mahmudin sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, kita ke... Sudah ada 3 penelpon ya. Dan kita... ke lagu berikut nih, Bekas Narapidana. Semoga tepat nih lagunya. Kita dengarkan bersama berikut ini.

0: Baik, benar masih di Pro Dangdut dan kita masih ada masih sekitar 10 menit lagi membersamai di Pro Dangdut. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut Jalan Lakista.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Uma Jena di Pabrik
0: S. Uma Jena di Pabrik S. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Uma Jena?
1: Boneka dari India.
0: Boneka dari India. Dikirim-kirim.
1: Kirim buat Mbak Yuni sama petugas. Salam selalu. Terus ada Ibu Sima. Ada Panusi, Ibu Rokku, ada juga Ibu Kari Lebuhan, Ibu Megawati, ada Ibu Fatma juga di Bilima, ada Ibu Uga, dan semua pendengar RRI 4643. Buat Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Uma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, kita ke penelpon yang terakhir nih ya, sepertinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Eli ini ya. Halo.
2: Bu Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya. Oke, dan.
2: Iya.
0: Dikirim-kirim, silakan.
2: Kirim-kirim buat Ibu Lina bersama Ibu Uga, Mas Buang, Ibu Timang, Ibu Ria, Papa Ros. Ibu Ece. Bunda Megawati bersama Abang Mutar juga. Papa Puspa.
0: Siapa tuh lagi?
2: Ibu Rukmin. Untuk semua-semua Jo, jaringan.
0: Jaringannya hilang-hilang ini.
2: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini dan tentunya juga sudah ada dua penelpon dan sudah kita cukupkan ya dua penelpon karena waktu kita terbatas, pendengar.

program Pro Dangdut ya sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu di lain waktu. Dan di pukul 17 nantinya kami akan hadir dengan Gema Saripati Maju, Skor Wil Nusantara 4, yang akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari berbagai daerah. Dan sebelum kami akhiri Pro Dangdut sore hari ini, kita dengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, di sana ada dari kita sapa dari Waode Rina Musika di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore dengan Umi di RRI Palu sore ini.
0: Iya, dan silakan.
2: Baik.
0: Informasi.
2: Oke, terima kasih dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 dari RRI Palu. Untuk hari ini akan menghadirkan informasi, di tengah musim kemarau saat ini sejumlah bahan kebutuhan dapur di Pasar Mandonda Palu mulai mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Dikenal juga dengan pasar ini, impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri yang merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
4: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang wortel naik
5: dari
4: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
5: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
4: Iya.
5: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
4: Akhirnya untung kita nipis.
5: Jeruk nipis juga naik ya, dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
4: 12.000 sekilo.
5: Telur juga naik ya?
4: Naik, mahal. Mau yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000. 60.000. Yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
3: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, di antaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan selanjutnya kami kembali lagi kepada rekan host kami di Mamuju untuk Fitriani. Silakan.
0: Iya, terima kasih, dan pendengar, selanjutnya kami beralih ke RRI Ampana. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore.
0: Iya, silakan informasinya.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Terima kasih. Kabupaten 716 melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten 716 Alfian Matajeng menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
8: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku. Saya tidak perlu membacakan, yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini, boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
7: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tanemorkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Ya, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore rekan Andi Nur Samsu. Rekan.
9: Iya, selamat sore rekan.
0: Iya, silakan informasinya. Rekan.
9: Iya, selamat sore rekan.
0: Iya, silakan informasinya. Rekan.
9: Iya, selamat sore. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
10: Bupati Buol Haji Risaryu di Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Nurela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sri Andi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua, karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini, sebagaimana tema yang diusung Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
11: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yuli Kabupaten Buol.
10: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yuli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden Kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Werda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yuli yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yuli. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
12: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya, subtema Lansia Berdaya Buol Sejahtera.
10: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yuli juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Tolitoli dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk outbound hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
9: Dari Kota Cengkeh, RRI Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Ibu Nur Lela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Miri bersama rekan Fitriani di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tolitoli. Dan pendengar, kita beralih ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Iya, selamat sore.
13: Selamat sore, Fitriani.
0: Iya, silakan informasi untuk sore hari ini.
13: Baik, terima kasih Fitriani di RRI Mamuju. Pendengar, untuk sore hari ini dalam wawancara Gema Sari Pati Maju, kami akan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan selengkapnya bersama Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
1: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kepenudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan pingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Bung Rahman?
1: Ya, kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini. Selebihnya kembali eksekusinya kepada saya. Jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri. Baik. Hanya secara fisik, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
0: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
1: Yang pertama, saya pernah datang ke kantor Dukcapil. Yang pertama adalah kantornya cukup kecil. Sulit untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup kepadatan cukup lumayan. Jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
0: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
1: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
0: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
1: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten, kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas sistem dari Dukcapil itu sendiri. Jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI.
2: Baik, pendengar, demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama reporter Rahma dari membahas transformasi layanan administrasi kependudukan. Akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Syaiful Malik dan pendengar. Informasi dari RRI Babau, pemerintah kota Babau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Duplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi
5: pemerintah kota Babau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Babau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Babau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Babau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di kota Babau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Babau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Babau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Babau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Makassar Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Mamuju sore hari ini, sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporan rekan kami Marhadi Umar.
7: Wajib ya kita semuanya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan sekolah rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
8: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju 1, ada di Pulau Wali Mandar 1. Hari ini kita membuka MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
7: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Hadi Umar melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar, dan kami beralih ke RRI Bonia. Di sana ada rekan Eni Adnan.
9: Ya, baik, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Fitri di Mamuju. Dan pendengar dan pemirsa, informasi yang kami bagikan dari RRI Bone terkait dengan menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
11: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita. Yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kan sudah sampai kemudian insyaallah akan diatensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak-agak tinggi semua, tapi paling tidak beliau sudah memberikan apresiasi untuk terbangnya.
10: Pemkab Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
9: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar,

0: menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lirik Hardianto, mengatakan bahwa antrian disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
1: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
0: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. Demikian laporan langsung dari kami.
2: Ahyani Irsyada, dan demikian informasi langsung dari RRI Mamuju. Hari ini kami beralih ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir.
3: Ya, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Kendari, informasi mengenai usaha kuliner ayam parende khas Laode Kodam Kendari berhasil mendongkrak kehidupan keluarga. Berikut kita ikuti bersama dengan rekan Yuliana Linda.
4: Dan Kota Kendari, aroma khas ayam parende mulai tercium sejak pagi. Di balik kelezatan masakan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang guru mengaji yang mengubah hobi menjadi sumber penghidupan bagi keluarga.
5: Saya dari kecil memang senang pelihara ayam, ayam kampung, dan saya juga suka makan ayam parende. Maka dari situlah, daripada saya sering di pasar, jadi saya masak sendiri, dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Punya restoran dulu, sempat dikenal rasanya, ya banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
4: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajar, mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
5: Satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 30 ekor langsung ambil. Pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang karisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya. Sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
4: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan, mulai layanan daring, dalam satu kesempatan dapurnya mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
5: Selain parende itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesan banyak, kami bisa kasih porsi.
4: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
5: Mudah-mudahan dengan RRI ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan

0: misalnya saya sendiri kelola mungkin ada kepercayaan.
1: Iya.
0: Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini tidak ada yang komplain, semuanya suka dan makin ramai lah di khusus untuk di Kota Kendari.
2: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
3: Mi menuju rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
4: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian speaker dari RRI Kendari sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan meja operator Mutia Ziza mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah keutamaan orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 menggambarkan tentang kelebihan-kelebihan orang-orang yang menggunakan pemikirannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan pemikirannya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, baik mereka ketika berdiri, wa qu'uda, mereka duduk, dan pada waktu mereka berbaring. Waqu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi itu terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda yang besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menggunakan pikirannya. Orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya tidak akan sampai kepada kesimpulan seperti itu. Orang-orang yang menggunakan pikirannya akan sampai kepada kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak semua ini engkau ciptakan secara sia-sia. Misalnya, mengapa bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Menurut penelitian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya malam di dunia ini, maka seluruh yang ada di alam ini akan membeku. Sampai darah manusia bisa akan membeku dan tidak akan mengalir. Artinya manusia semua akan mati. Dan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurut penelitian itu menjadikan siang secara berkepanjangan selama-lamanya, maka seluruh yang ada di alam ini akan menguap karena panasnya terik matahari. Bisa dibayangkan bagaimana jika panas di siang hari itu tidak diredupkan karena datangnya malam. Maka akan terjadi proses penguapan di alam ini. Air-air yang ada akan mengering dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan malam berkepanjangan dan siang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang menggunakan fikirannya. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan daya fikir kita, meningkatkan pengetahuan kita, agar supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan khalifahnya di atas bumi ini. Demikian
Semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tahukah anda ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bulan.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hati."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya.

berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Yang mana?
1: Ini.

0: Di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh ada Ustaz Eko ini ya. Ada Ustaz Eko. Oh. Yuk ngaji dulu ngaji. Yuk.
2: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Nah, kita nggak dapat ikan, pemakai uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
27: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
28: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: jalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.
0: Indonesia Menyapa Malam.

Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan

0: dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Executive Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmoudi Ahya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmoudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya?
2: Alhamdulillah. Iya. Saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Okay,
2: dan saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana sini sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi.
0: Perang ekonomi.
2: Karena karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia. Yeah. Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya, misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga pada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia, ya khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran. Tentu tidak akan berdiam diri, dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan. Itu yang pertama ya. Sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap hari berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas, itu 25% kebutuhan dunia dipatok dari sana, gitu ya. Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz, yang itu dipatok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya, ke negara-negara Asia, India, China, dan mungkin sebagian juga ke Indonesia. Dan itu tentu akan sangat memberatkan apabila memang itu dilakukan. Nah, Iran sadar betul, kita pakai aja senjata itu agar negara-negara yang selama ini tergantung pasokan energinya dari wilayah Timur Tengah, khususnya yang melewati Selat Hormuz, itu tentu akan berdiam diri dan akan menggunakan proses lobby-nya agar negara-negara lawannya Iran itu tidak kemudian memaksakan perang gitu.
0: Baik, kami pantau hari ini 8 September, Pak. Harga Brent sempat mencapai di sekitar $99.46 per barel, mendekati $100 ini. Sering meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Dampaknya apa ya kalau sampai ini tidak bisa tertahan itu?
2: Iya, itu ya sebenarnya menakutkan sekali. Kan angka psikologis sebenarnya di 100 ya. Orang kalau sudah 100 kemudian sudah angka psikologis. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia dan beberapa negara, khususnya Indonesia lah, yeah, itu patokan asumsi APBN kita kan harga minyaknya 70
0: dolar.
2: Ini ya, yeah, 70 dolar. Hmm. Nah, sementara kalau sekarang sudah mendekati 90, naik terus, bahkan sudah bisa akan dimungkinkan kalau ancaman Iran ini kemudian direalisasikan, itu bisa tembus angka 100, nanti naik lagi 110, 120 seperti yang perang yang sebelumnya. Ini akan sangat.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Jack.
2: Nope.
1: Coba foto dulu di pagar kapal, mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat, nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang, demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti nyana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Tur, Mansudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Kan saya ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru mbak apa kau ini, Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah. Jangan lu mbak ganggu, kau melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi.
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Beres kak bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, jatuh orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita penutut, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ada baru kok, serang ngobatin pasiennya. Besok hari saya ini,
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana sudah menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

0: Benar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Ma, bikin makan saya mie goreng.
3: Hama Icat, kemarin ngasuh makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
2: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
3: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
2: Apakah itu stunting, Mama?
3: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
2: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
3: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
4: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Peter Pan di era 2000-an tentunya menjadi yang biasa menjadi teman perjalanan, teman belajar, teman nongkrong, bahkan teman saat patah hati juga ya. Ya kalau dulu mungkin kita mendengarkan sambil memandangi seseorang yang kita sayangi, atau mungkin lagu ini pernah menemani masa-masa ketika sebuah hubungan harus berakhir meskipun hati sebenarnya masih ingin bertahan ya. Liriknya sederhana tapi dalam banget maknanya gitu, tentang perpisahan, sebuah keikhlasan, harapan. Ya suatu hari nanti berharap semuanya akan baik-baik aja. Nah untuk Anda yang lagi berada di masa-masa itu, apa kabarnya hari ini? Mungkin sudah berada di fase lelah menghadapi kehidupan. Tapi tetap semangat ya untuk Anda yang mungkin lagi ngomong anak, atau yang lagi sibuk dengan segala urusan rumah tangga. Saya ucapkan selamat datang dan tetap bersemangat ya. Oke pendengar, malam hari ini biarkan kenangan tetap menjadi kenangan, karena tidak semua yang pernah kita cintai itu harus kembali ya. Sebagian cukup disimpan dalam hati dengan baik-baik aja. Oke, di Tembang Lawas kali ini Pulau Togian hadir, dan kita akan menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian. Iya, Ibu Megawati di Sumoli, silakan Ibu. Oh, Bimesak. Oke. Ditunggu ya. Iya, itu dia, ada Ibu Megawati jadi penelpon paling awal ya. Menemani kita dengan lagunya nanti, Hancur Hatiku dari Obi Mesak. Ditunggu lagunya. Selanjutnya lagi di belakangnya Ibu Megawati. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kebulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin di seputaran Bonerato ya.
2: Iya.
0: Iya, silakan Pak Nursin, lagunya yang mana?
2: Lagunya Moksina de Sandora.
0: Judulnya?
2: Saling Percaya.
0: Saling Percaya, iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling percaya memang harus ya. Ya, kalau hubungan tanpa ada kepercayaan ya tidak akan pernah bisa bertahan, seperti Pak Nursin ya. Di belakangnya lagi. Halo. Halo.
3: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Oke, silakan Ibu Ria lagu malam hari ini.
3: Lagunya Republik, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Iya, kita main sandiwara aja ya. Karena memang dunia hanya panggung sandiwara, Ibu Ria. Ya, betul. Oke, ditunggu lagunya Ibu Ria.
3: Maya Bail Baru sekarang ada rame lagi, ada acara.
0: Oh iya. Oh iya, itu nanti malam minggu ya?
3: Iya, malam minggu pembukaan.
0: Oke,
3: sekarang nanti sudah siap-siap.
0: Sementara persiapan ya? Iya. Nanti kita ketemu di lapangan aja Ibu Ria ya.
3: Oke, ditunggu.
0: Ya. Oke.
3: Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Toja Una-Una yang kaya akan alam. Tidak hanya alamnya, tapi budayanya juga banyak di sini. Jadi nanti malam minggu Anda boleh hadir di lapangan Bailo ya. Kita ramaikan acara kebudayaan di sana, dan kita bangun betul-betul kebudayaan Tojo Una-Una. Apalagi untuk Anda kaula muda ya, jangan sampai Anda tidak ikut, Anda harus bisa hadir di sana. Oke, mendengar, langsung saja kita dengarkan, ada Obi Mesek yang akan menemani Anda malam hari ini. Hancur Hatiku.

0: Oke, sandiwara cinta dari Republik. Ya, siapa dia yang suka bersandiwara? Hidup memang sandiwara ya. Kadang ada yang suka jadi antagonis, ada yang jadi protagonis ya. Ada juga yang suka canda-candaan. Pokoknya semuanya dinikmati deh. Oke, malam hari ini saya coba lagi menyapa untuk Anda yang mau bergabung. Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tegian.
1: Kumpulang lagu
0: lama Ibu Ani. Ibu Ani di Kota Mobagu. Apa kabar Kota Mobagu malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah luar biasa kabarnya baik. Tapi kemarau
0: juga di sana ya, kering juga ya.
1: Kering juga.
0: Hujan juga tidak pernah turun di.
1: Belum.
0: Sudah berapa minggu Ibu Ani?
1: Jalan 3 bulan
0: nih. Jalan 3 bulan tidak pernah turun hujan ya?
1: Tidak pernah hujan.
0: Iya, senang
1: kering ini, kering sama kering.
0: Bukan cuma kering dengan rumput ya, kering dengan isi kantong.
1: Kering, bukan cuma kering dengan rumput ini.
0: Oke. Ibu Ani mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Rintang Kehidupan dari Niki Ardila, boleh?
0: Boleh.
1: Oke deh. Oke, buat teman-teman buat yang tugas, buat ayah, tetap semangat, tetap sehat, bahagia terus bersama keluarga dan tercinta di rumah. Kalau sudah pulang tiba-tiba dengan selamat di tempat
0: tujuan. Amin. Amin. Iya.
1: Terus mau kirim salam anak kirim tunggu, nyalam kirim salam ini malam.
0: Iya, nyak kirim salam kok malam hari ini ya.
1: Sorry. Soalnya ini baru
0: ya, Dodo, kembali ya.
1: Soalnya ini baru berjumpa orang karena di kita ada gangguan, ada kesalahan, nanti baru ini aktif.
0: Oke
1: deh, kembali ke Mbak Ayantu. Ayantu gak tetap sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Kota Mobagu. Doa yang sama juga Ibu Ani ya. Semoga sehat bersama keluarga di sana. Iya. Katanya di sana juga sama ya. Kemarau juga di sana. Bahkan udah 3 bulan tidak turun ya. Kayak Bang Toib aja nih Mbak Bu Ani ya. Iya, Bang Toib udah 3 bulan tidak pulang-pulang gitu. Ayo di belakangnya Ibu Ani. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana, Abang?
2: Dengan Pak Bayu nih, Mbak Ayah.
0: Oke, Pak Bayu di seputaran mana nih?
2: Seputaran Batang Polo.
0: Batang Polo. Lagi mancing ya?
2: Iya, lagi mancing.
0: Mancing apa? Mancing ikan atau mancing keributan, Pak Bayu? Mancing ikan dong ya. Insya Allah. Silakan Papa Bayu, mau request lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Siti Ade.
0: Yang mana itu judulnya?
2: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Oke. Ditunggu. Iya, terima kasih Pak Bayu yang ada di seputaran Batang Polo yang malam hari ini kayaknya lagi mancing ya, mancing ikan. Nah ya, kalau mancing ikan aman ya pulang ya, asal jangan sampai mancing keributan ya. Di belakangnya Pak Bayu lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rumi.
0: Iya. Muara Toba bergabung.
3: Yang saya bilang jangan lupa.
0: Insya Allah Ibu Rukmin.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya Rasa Cintaku.
0: Iya. Ini kayaknya Ibu
3: Mayang Sangari Rasa Cinta.
0: Ibu Rukmin biar tidak perlu bilang Rasa Cinta, langsung bilang saja yang biasa.
3: Yang biasa.

pokoknya segala apa yang direncanakan semoga bisa lancar ya, terlaksana. Amin. Oke pendengar, malam hari ini saya akan kembali hadirkan 3 buah lagu pilihan, tentunya yang akan membuat malam Anda semakin dingin ya, semakin tenang, dan semoga lagu-lagu ini bisa kembali membangkitkan kenangan-kenangan lama Anda. Oke? Yang tentunya kenangan itu hanya bisa jadi kenangan ya. Ya, memotivasi untuk kita bisa berkembang, untuk bisa mencapai sebuah tujuan dan impian. Insyaallah. Ada Nika Ardila menemani Anda pendengar malam hari ini. Kita dengarkan bersama. Ini dia. Tetap bersama Rari Prasatu, Ambana.

0: Masih di Tebang Lawas Pulau Tagihan bersama Rere Persatuan pada malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung langsung saja. Halo.
1: Halo.
0: Pulau Tagihan.
1: Kumpulan lagu lama, ketukan saya.
0: Dengan siapa di mana, Bunda? Halo, dengan siapa di mana?
1: Fatma.
0: Oke, Ibu Fatma, silakan langsung saja lagunya, Ibu Fatma. Silakan.
1: Oke.
0: Iya. Lagunya siapa?
1: Makan ingat cepat terjangan.
0: Iya, yang mana? Yang mana judulnya, Ibu Fatma?
1: Kenangkan ingat cepat terjangan. Ada lagunya?
0: Yang mana? Boleh diulang kembali? Suaranya terputus ini.
1: Kenangkan ingat lupakan jangan.
0: Kenangkan ingat lupakan jangan. Oke, saya coba cari ya. Saya coba cari Ibu Fatma ya, karena jaringannya Ibu Fatma di sini agak timbul tenggelam nih ya. Oke, silakan.
1: Tidak ada ganti deng.
0: Boleh ada, kami coba putarkan nanti Ibu Fatma ya. Iya.
1: Oh iya ada.
0: Oke, ada. Baik. Oke, terima kasih Ibu Fatma. Iya, mohon maaf pendengar, jaringan kurang bersahabat malam hari ini untuk bersama Ibu Fatma ya. Jadi memang suaranya masih agak terputus-putus. Dan kita coba lagi di belakangnya. Halo. Halo. Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tagihan.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Iya, Ibu Eli di Bailo, silakan.
2: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai ku ya.
2: Iya, jangan sampai tidak hadir malam minggu ya.
0: Insya Allah kami hadir ya.
2: Insya Allah kita ketemu di sana, walaupun tidak berhadapan.
0: Oh, ada ya ketemu tapi tidak berhadapan Ibu Eli ya.
2: Iya, ada dorang anu menari itu nanti, dorang sirin.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke, nanti
2: pakai turu-turu itu dan.
0: Seru kayaknya. Iya.
2: Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah menilaiku ya. Silakan mendengar Anda yang bergabung langsung saja. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tagihan.
3: Bulan lagu lama kegemaran Ibu Uga.
0: Iya, dari Kajilangke, silakan Ibu Uga.
3: Iya, minta lagunya Mahendra lagi.
0: Judulnya yang mana?
3: Rindu dalam diam.
0: Rindu dalam diam ya.
3: Iya, okay. Diam-diam yo.
0: Diam-diam jo, kalau rindu jangan berisik ya.
3: Jauh jangkauan.
0: Jauh jangkauan soalnya.
3: Menghayal saja.
0: Menghayal aja ya.
3: Oke, Maya.
0: Oke.
3: Orang kumpar untuk sekarang dua, balap kabu lagi.
0: Oke.

Ibu Uga di seputaran Kaju Langkau malam hari ini ya. Ya, sehat selalu bersama keluarga cucu tercintanya di sana ya. Dan mendengar, langsung saja mungkin kita hadirkan lagu Tembang Lawas untuk menemani malam Anda yang penuh kenangan.

Waktu terus berjalan dan malam semakin larut ya. Tentunya rasa kantuk selalu hadir, pasti hadir. Dan mungkin Anda yang malam hari ini udah narik selimut, udah berada di bawah bantal guling sambil scroll handphone Anda. Atau mungkin Anda yang lagi seruput kopi, ditambah lagi dengan air panas agar kopinya bisa semakin banyak. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, tapi pesannya sih untuk Anda tetap ya jaga kesehatan, jangan sampai malam hari ini Anda terlalu larut dengan apa yang ada di dalam benak Anda. Dan juga tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Pelotogen malam hari ini, di mana ruang rindu tembang lawas era 80-an, 90-an, 2000-an itu mungkin sedikit-sedikit mulai kembali menyegarkan ingatan kita akan sebuah kenangan lama yang semoga tidak membuka luka lama juga ya. Nah, untuk Anda yang mau lagu-lagu favoritnya bisa hadir di ruang dengar Anda malam hari ini. Silakan langsung saja di layanan telepon RRI Ampana 0821-2850-2652. Saya masih menemani Anda pendengar hingga di pukul 23.30 nanti. Oke, yang mau bergabung langsung saja yuk. Sini kita buka lembaran dulu. Lembaran-lembaran kusam. Ya mungkin kalau mengingat masa lalu, kita bisa kembali tersenyum, tersipu malu lagi ya. Malu-malu gimana gitu. Ya apalagi yang dulunya mungkin sambil mengingat-ingat kenangannya, buka lagi fotonya. Ya kalau dulu masih kencang semuanya, ya kalau sekarang udah berbeda dari bentuk fisik, tapi percayalah hatinya tetap sama, masih seperti Anda mengenalnya dulu. Ya, untuk Anda yang lagi bersama pasangan malam hari ini, mungkin lagi tersenyum juga karena mengingat masa-masa itu yang mungkin tidak akan pernah terulang. Semoga yang masih bertahan dengan cinta lamanya bisa terus bertahan hingga jannah. Amin. Dan untuk Anda yang mungkin sudah ditinggalkan pasangan lebih dulu tapi masih tetap setia, semoga nanti menjadi bidadari surga di sana ya. Amin. Dan Anda yang belum hingga saat ini belum juga mendapatkan pasangan, semoga tahun ini ada kabar baik deh ya. Kalau perempuan langsung dilamar, kalau laki-laki langsung aja melamar, jangan tunggu lama-lama ya. Kalau udah matang, sudah siap lahir batin, langsung saja, jangan tunggu lama-lama lagi. Oke, di menit ke-17 siapa dengar? Lewat dari pukul 23 malam hari ini. Saya juga yang menyapa untuk saudara-saudara kita yang ada di seputaran kepulauan ya. Apa kabar malam hari ini? Dan yang ada di seputaran Balanggala juga, kemarin malam kayaknya Balanggala mendapatkan musibah ya, terjadi lagi karhutla. Ya semoga malam hari ini tidak ada lagi ya bencana-bencana alam seperti itu, dan semoga bisa tertangani dengan cepat ya. Oke, pendengar, saya tutup ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini dengan lagu-lagu lawas era 80-an, 90-an hingga 2000 yang tentunya bisa membuat kita kembali merenung akan arti sebuah kehadiran, sebuah kepercayaan, sebuah pengorbanan, dan patut juga untuk kita renungkan bahwa setiap kejadian yang ada harus menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga segala mimpi Anda bisa menjadi kenyataan.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga.

0: lama dan berusia tua, memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya Sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata Sopu dilesatkan, dapat mengenal sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Tetaplah bersama kami.
4: RRI Ampar. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
5: RRI Ampar. Satu hati untuk satu radio.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya dipagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Nurhaya dan rekan Arthur yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali di pukul 5 esok pagi melalui frekuensi 93 MHz. Pendengar, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 9 September 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 東京スマイル。
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, "Kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsu."

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu

Seorang tua berusia lanjut yang hidup terlunta-lunta dan bahkan berluka hati karena disia-siakan oleh anak-anaknya. Padahal sudah semestinya dia hidup bahagia menikmati masa tuanya bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Di suatu saat, dia pun mengaku pada dirinya bahwa ketika dia masih muda, dia pun menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, sebab jika kita berbuat baik terhadap mereka, niscaya anak kita nanti akan membalas perbuatan kita juga dengan kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kelak anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik kepadamu."

Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan,

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatan."

Sebagian dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

0: tapi bisa merubah cara konsumen ini dalam mengambil keputusan.
1: Linda menambahkan, masyarakat perlu membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum memanfaatkan promo Harbolnas.
0: Kita harus bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi sebelum kita membeli suatu barang, kita harus punya pertanyaan dulu, tiga hal. Apakah saya butuh barang ini? Apakah saya sudah punya rencana untuk beli? Apakah saya tetap beli jika tidak ada diskon? Kalau misalnya jawabannya tidak semua, maka kemungkinan besar pembelian tersebut didorong oleh keinginan.
1: Linda mengingatkan masyarakat agar tidak hanya terpaku pada persentase diskon, tetapi melihat harga yang benar-benar harus dibayarkan dan manfaat barang tersebut. Rahmawati Tanem melaporkan.
2: Kemudahan berbelanja secara daring atau online dapat menjadi jebakan bagi masyarakat yang tidak mampu mengatur keuangan. Kemudahan transaksi dan beragamnya pilihan barang seringkali mendorong konsumen membeli sesuatu di luar kebutuhan dan kemampuan finansial. Salah seorang ibu rumah tangga di Kota Palu, Eka Putri, mengaku pernah mengalami kondisi tersebut. Ia sempat membeli barang secara online tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi keuangan. Akibatnya ketika barang yang dipesan tiba, Eka tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran sehingga terpaksa mengembalikan barang tersebut kepada kurir. Menurutnya pengalaman ini menjadi pelajaran penting baginya untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan belanja online.
3: Pernah, cuman karena sudah pernah, makanya sekarang kalau belanja tinggal dilihat sudah apa yang memang betul-betul dibutuhkan, itu baru saya pesan. Tapi kalau tidak, soalnya kan kadang pakai COD, sedangkan barang datang tapi uangnya tidak ada. Itu yang sering sih, mata ini memang tidak bisa ditahan, setiap pasti ada yang lihat yang cantik, ada lihat yang bagus, pasti pengennya CO tuh. Cuma itu, lihat dari keuangan saja lagi. Kalau misalnya cukup, nggak apa-apa.
2: Eka mengakui belanja online sangat membantu karena masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuat konsumen terjebak pada keinginan, terutama ketika melihat barang yang menarik atau dianggap bagus. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan maupun barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah. Pada momen tanggal kembar tersebut, platform digital menyediakan diskon besar-besaran hingga gratis ongkos kirim yang semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Lalu bagaimana pengalaman mereka saat berbelanja di momen Harbolnas? Bagaimana strategi agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak terjebak perilaku impulsif? Berikut wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama seorang warga di Kota Palu yang memiliki pengalaman berbelanja online, Sari.
4: Baik pendengar, saat ini saya telah bersama Sari, seorang warga yang cukup sering memanfaatkan Hari Belanja Online Nasional. Bagaimana tanggapanmu terkait Hari Belanja Online Nasional ini? Apakah Anda sering mengikuti promo tersebut dan biasanya belanja atau barang apa saja yang diincar?
5: Untuk Harbolnas, aku lebih sering ikut. Terus barang yang aku incar itu biasanya skincare, karena itu adalah hal yang paling aku butuhkan. Tapi untuk besok sepertinya aku bukan ngincar skincare, tapi hiban. Soalnya aku lagi jatuh cinta sekali dengan model hijab sekarang.
4: Menurut Anda, apa yang paling bikin tergiur saat Hari Belanja Online Nasional ini? Apakah karena gratis ongkir, diskon besarnya, atau karena flash sale?
5: Yang paling bikin tergiur saat Harbolnas sebenarnya bukan karena gratis ongkir, karena selama ini aku belanja pun untuk mencapai gratis ongkir itu. Jadi sebenarnya diskonnya yang sangat besar. Seperti halnya bulan lalu aku beli tir-tir yang harganya itu kalau di store atau kita justip bisa mencapai 400. Dan kalau live itu bisa sampai hanya 180-an. Dan itu kita sudah dapat sampel juga untuk sebuah cushion yang lumayan mahal ya.
4: Dalam pengalaman Anda selama berbelanja di momen Harbolnas ini, ada tidak pengalaman saat belanja barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tetapi begitu barangnya sampai tidak sesuai ekspektasi sehingga menyesal?
5: Untuk belanja barang yang tidak terlalu kubuh itu kan sebenarnya aku nggak pernah. Aku selalu belanja barang yang aku butuhkan, yang aku mau. Cuma kadang ternyata gak sesuai dengan ekspektasi aku. Karena aku terburu-buru karena takut kehabisan. Ternyata pas sampai barangnya, ternyata B aja ya. Tapi ya udahlah, mau di apa aku tetap pakai kok.
4: Baik Sari, mungkin terakhir, bagaimana cara Anda agar dapat tetap berhemat saat diskon Harbolnas berada di berbagai platform digital?
5: Cara supaya tepat hemat saat gempuran diskon Harbolnas adalah mencari barang yang tepat sasaran. Kalau aku seperti itu, aku udah incar, oh untuk bulan ini aku mau beli ini, bulan depan aku ingin beli makeup misalnya. Terus untuk tetap hemat, bahkan bisa lebih hemat kadang di satu produk, bukan satu produk ya, di satu brand, itu ada beberapa produk di jam-jam tertentu yang harganya kadang nggak masuk di akal. Yang benar-benar itu sangat murah dan aku selalu incar itu. Jadi itu adalah salah satu tip.
4: Ya, baik. Terima kasih atas waktu.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Kita beralih ke berita lainnya, pemadaman listrik PLN secara bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Saat ini disebabkan karena adanya pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan pada sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
7: PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo saat ini melakukan manajemen beban secara bertahap di wilayah kerja PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Palu seiring pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan pada sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan. Selama proses pemeliharaan berlangsung, terjadi penurunan daya mampu pasok pada fasilitas sistem interkoneksi sehingga PLN menerapkan pengaturan beban secara bergilir di sejumlah wilayah. Manajer PLN UP3 Palu Ansar di hadapan sejumlah media mengatakan, pemadaman secara bergilir sebagai upaya menjaga kestabilan sistem kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Kebijakan itu diambil PLN menyusul terjadi gangguan pada penyaluran transmisi akibat pemeliharaan kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan.
8: Memang kita lakukan skema ya, pemadaman bergilir itu karena kebutuhan sistem. Jadi karena kita ini bagian dari satu bagian sistem besar, grid dari selatan sampai Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini gabung 4 provinsi dan sistem yang besar. Ini pengaturannya supaya tidak kolaps, sedang ada pemeliharaan kelistrikan dari selatan, transmisi, sistem penyalurannya terganggu, tidak optimal, maka kita lakukan secara giliran. Saya rasa hampir 2 minggu kita rasakan yang pemadaman. Semoga harapannya kita tidak lama lah, supaya bisa kembali normal.
7: Ansar mengatakan, beban puncak listrik di wilayah UP3 Palu saat ini mencapai sekitar 260 hingga 270 MW. Diharapkan kondisi sistem segera dapat diatasi sehingga pemadaman listrik secara bergilir tidak semakin meluas.
2: Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat dalam melakukan antisipasi adanya lonjakan harga yang menyulitkan masyarakat. Laporan Nita Surbakti.
9: Aktivitas di pasar Manunda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri yang merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
10: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
11: dari
10: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
11: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
10: Iya.
11: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
10: Akhirnya untung kita nipis.
11: Jeruk nipis juga naik ya dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
10: 12.000 sekilo.
11: Telur juga naik ya?
10: Naik, mahal. mau yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000. Yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
9: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi di antaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2: Pemerintah Kota Palu terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas melalui rencana aksi dan pendataan. Data penyandang disabilitas dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam memastikan kebutuhan serta intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Laporan Sidik Muhammad.
12: Pemerintah Kota Palu terus mendorong pendataan penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan bagi kelompok rentan tersebut. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan rencana aksi disabilitas yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan penyandang disabilitas beserta keluarganya. Menurutnya, pendataan menjadi langkah penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi serta kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Karena itu, masyarakat diimbau aktif mendaftarkan anggota keluarga maupun orang terdekat yang merupakan penyandang disabilitas.
13: Saat ini pemerintah berupaya terus untuk memberikan penguatan serta perhatian yang baik kepada keluarga-keluarga kita yang rentan, khususnya keluarga disabilitas. Pemerintah Kota Palu telah menyiapkan rencana aksi disabilitas yang diharapkan insya Allah mampu menjawab kebutuhan serta hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarga kita, keluarga rentan, khususnya keluarga disabilitas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, saat ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu adalah mendorong pendataan keluarga kita yang masuk dalam kategori keluarga penyandang disabilitas Kota Palu.
12: Hadianto Rashid mengajak masyarakat untuk mendaftarkan penyandang disabilitas melalui kantor kelurahan, Dinas Sosial Kota Palu, maupun melalui tautan yang nantinya disiapkan oleh pemerintah. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penguatan layanan, penanganan, serta memberikan perhatian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Palu berharap keterlibatan masyarakat dalam pendataan dapat memperkuat pelaksanaan rencana aksi disabilitas, sehingga program dan layanan yang diberikan dapat berjalan lebih terarah dan merata kepada seluruh masyarakat.
2: Dengan cepatnya arus informasi di era digital saat ini, masyarakat diharapkan terus meningkatkan kemampuan literasi dan menjadikan buku sebagai bacaan untuk mendapatkan informasi yang valid. Laporan IKDK Andika.
14: Arus informasi di media sosial yang begitu cepat membuat masyarakat dapat menerima berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Namun kemudahan dan terlalu banyak informasi yang masuk dalam waktu singkat dapat membuat seseorang sulit memilah informasi yang penting, benar, dan dapat dipercaya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Munasir menilai, membaca buku dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak banjir informasi tersebut. Menurutnya, kebiasaan menggulir media sosial selama berjam-jam tidak selalu membuat seseorang memperoleh pemahaman yang mendalam. Sebaliknya, membaca buku memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berkonsentrasi dan memahami sebuah informasi secara lebih utuh.
15: Coba bandingkan berapa lama kita scroll-scroll TikTok dan sebagainya. Akan tetapi dalam satu jam gak kerasa, yang nyantol di otak itu sedikit. Bandingkan dengan kita baca buku sekitar paling lama 30 menit. Bayangkan saja buku itu sudah dirancang, ditulis, kemudian dicari informasinya oleh penerbit. Bahkan bisa sampai 2-5 tahun nih.
14: Munasir menambahkan literasi bukan berarti masyarakat harus meninggalkan media sosial. Teknologi tetap dapat dimanfaatkan untuk memperoleh berita, namun harus diimbangi kemampuan menyaring dan memahami informasi secara kritis. Masyarakat juga diingatkan agar tidak hanya melihat nilai berita dari membaca judul atau informasi yang tidak utuh. Membaca hingga selesai dan memahami konteks menjadi penting, sehingga informasi yang diterima tidak mudah disalahartikan. Dengan demikian, budaya membaca tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tapi juga membentuk masyarakat yang mampu berpikir kritis, membedakan fakta dan informasi yang keliru, serta lebih bijak menghadapi derasnya arus informasi di era digital.
2: Sekretaris Daerah Tojo Una-Una menegaskan, pemusnahan arsip harus sesuai prosedur demi mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib dan akuntabel.
1: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemusnahan arsip Sekretariat Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matajeng, menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
16: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan, yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
1: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, terancam punah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pelestarian bahasa lokal Bare Eta'a melalui kurikulum muatan lokal.
17: Bahasa daerah Tojo Una-Una menghadapi ancaman kepunahan akibat semakin berkurangnya pengguna aktif, terutama di kalangan generasi muda. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tojo Una-Una, Aspan Taurenta, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari agar tetap terjaga. Lebih lanjut, ia juga mendorong agar bahasa daerah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan adanya pembelajaran bahasa daerah di sekolah, anak-anak akan lebih terbiasa menggunakan dan memahami bahasa tersebut sehingga keberlangsungannya dapat dijaga.
18: Nah, oleh karena itu hal yang paling wajib bahwa perlu memasukkan bahasa daerah itu dalam kurikulum atau muatan lokal sehingga seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una itu tahu menggunakan bahasa.
17: Aspan Taurenta menekankan ancaman kepunahan bahasa daerah Tojo Una-Una tidak boleh dianggap remeh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Berkurangnya penutur aktif serta pengaruh globalisasi menyebabkan generasi muda tidak lagi mau berbahasa daerah Ta atau Bare'e. Padahal penggunaan bahasa daerah bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol kewibawaan dan identitas suatu daerah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, dan editor pelaksana Ikadek Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pole mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan program Satu Era di Palu pagi ini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya dompet Anda juga masih aman. Dan pendengar, mungkin pagi ini pernah Anda membuka aplikasi pagi sekali, mungkin di jam 5 tadi atau jam 6, membuka aplikasi belanja hanya karena mau lihat-lihat, dan karena cuma mau lihat-lihat harga, kemudian muncul tuliskan diskon 70%. Lalu ada lagi flash sale, kemudian gratis ongkir. Oke, sampai di situ, geser-geser terus, ada notifikasi. Tinggal 3 barang lagi. Kami mulai panik di sini ya. Yang tadinya cuma mau lihat-lihat, tiba-tiba masuk ranjang, kemudian check out, dan beberapa hari kemudian datang sudah dia. Kita buka, kita terus berpikir, sebenarnya saya beli ini untuk apa ya? Nah, pagi ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Ini Harbolnas memang bisa menjadi momentum untuk mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita sedang berhemat atau jangan-jangan kita justru sedang terjebak dalam perilaku konsumtif? Itulah tema kita pagi ini, Harbolnas, belanja hemat atau terjebak konsumtif. Anda boleh bergabung nanti bersama kami di 0811 456 0398. Karena yang sering terjadi biasa itu ya, COD. Kemudian yang COD maitua dari rumah, yang terima paitua di kantor. Jadi seperti itulah, harus bekerja keras paituanya. Oke, tetap bersama kami, kita akan nikmati dulu bersama pagi ini sambil menyeruput sangkir kopi hangat dan juga teh hangat Anda. Sebuah lagu lama dari The Dance Company untuk pagi ini di pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Oke lah, kita lanjutkan untuk program pagi ini di Kopi Anda Palu Menyapa. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas telah menjadi salah satu momentum yang mendorong masyarakat berbelanja melalui platform digital. Dan berbagai penawaran seperti potongan harga besar, gratis ongkir kirim, cashback, flash sale, sampai promosi dengan batas waktu yang membuat konsumen seolah mendapatkan kesempatan untuk berhemat. Tapi di balik harga murah ini muncul pertanyaan, apakah benar-benar membeli karena membutuhkan barang dengan harga lebih rendah, atau justru kita terdorong untuk membeli lebih banyak karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan promo? Kemudahan transaksi digital ini juga membuat keputusan belanja menjadi semakin cepat. Nah, ada pay letter, pinjaman digital, berbagai fasilitas pembayaran yang memungkinkan pembelian dilakukan tanpa membayar secara penuh pada saat transaksi. Ini membantu konsumen dalam kondisi tertentu, tapi potensinya adalah mendorong perilaku konsumtif jika digunakan tanpa perencanaan. Ada fear of missing out gitu ya. Apa itu om? FOMO. Biasanya begitu ya, baiko-iko orang. Atau juga online itu. Itu nyak pada dengar kalau itu. Jadi ada juga pengaruh influencer gitu ya. Karena dia, hai, hello. Dia yang sadap, enggak nadang. Jadi pengaruh influencer juga. Tren media sosial. Sampai adanya juga, apa itu biasanya ya. Live shopping itu ya. Yang live shopping itu. Nah ini mengubah juga cara masyarakat mengambil keputusan untuk berbelanja. Biasanya kayak gitu. Nah, di kondisi ini batas antara belanja hemat dan pembelian impulsif itu semakin tipis. Terlebih ketika konsumen membeli barang yang sebenarnya tidak masuk dalam kebutuhan atau kemampuan keuangan. Cuma karena pitaman di sebelah, bapak beli, nah, dia bagi bapak beli juga. Jadi di sisi lain, meningkatnya aktivitas belanja online ini membawa dampak sebenarnya bagi pelaku usaha, termasuk UMKM lokal yang harus berhadapan dengan persaingan harga. Promosi benar-benar hancur-hancuran di situ, besar-besaran dibuatnya. Produk dari berbagai daerah, bahkan luar negeri juga ada di situ. Nah, Harbolnas semestinya dapat menjadi momentum pertumbuhan ekonomi digital, tapi manfaatnya perlu dilihat secara lebih luas. Apakah peningkatan transaksi juga memperkuat daya beli dan juga kesehatan keuangan masyarakat? Kalau keuangan tidak sehat, bagaimana mau beli? Juga paling tidak bisa memberikan ruang yang adil bagi pelaku usaha. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 0398 pagi ini, atau juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 456 0398. Jika promosi Harbolnas ini seperti apa ya namanya, diskon lah, ada flash sale, cashback, gratis ongkir, bisa mendorong pembelian di luar kebutuhan, maka momentum belanja nasional ini berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif dan pembelian impulsif di masyarakat. Nah, kemudian kalaupun ada kemudahan pay letter, pinjaman digital digunakan tanpa pertimbangan kemampuan membayar, maka peningkatan transaksi Harbolnas dapat diikuti oleh peningkatan risiko beban utang rumah tangga. Kalaupun FOMO, influencer, tren tadi apa namanya, live shopping, ini mempengaruhi keputusan konsumen, maka keputusan pembelian akan semakin didasarkan pada dorongan sosial, emosi, jadi bukan semata-mata kebutuhan dan kemampuan finansial. Nah, kalau konsumen punya literasi keuangannya bagus, dia punya literasi keuangan yang bagus, maka promo-promo Halbornas ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh barang-barang yang memang dibutuhkan dengan harga lebih efisien tanpa mendorong perilaku konsumtif. Oke lah. Jadi pada dasarnya menjadi salah satu momentum promosi besar dalam perdagangan digital Harbolnas ini. Nah, berbagai platform ini belanja menawarkan potongan harga, voucher, cashback, gratis ongkir kirim sampai promo lainnya. Bagi konsumen, bagi komuni, menarik ini ya. Karena siapa yang tidak suka mendapatkan harga lebih murah? Semua suka toh. Misalnya kita memang sudah membutuhkan sepatu, harga normalnya 500 ribu, kemudian saat promo menjadi 350 ribu. Nah, kalau memang barang ini sudah kita rencanakan untuk dibeli, maka tentu ada potongan harga yang bisa menjadi keuntungan. Tapi persoalannya ketika kita sebenarnya tidak membutuhkan sepatu ini. Nah, hanya karena melihat tulisan diskon 50%, akhirnya kita membeli. Disinilah batas antara hemat dan juga konsumtif yang mulai menjadi ranah abu-abu jadinya, jadi kabur. Karena barang murah belum tentu membuat kita hemat. Nah, kalau membeli barang yang tidak diperlukan, tetap saja kan uangnya keluar. Jadi murah itu belum tentu hemat. Nah, kalimat ini mungkin bisa menjadi kita catat baik-baiklah pagi ini. Karena sekali lagi, murah itu belum tentu hemat. Sekarang kan banyak hal-hal menarik tentang itu ya. Bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi karena di situ mumpung ada diskon, baru mai tua suruh-suruh, "Papa, cepat aja kok bawa beli, Pak. Daripada lebo habis nanti begitu toh." Halo, selamat pagi, RRI. Halo, pagi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tuaka,
5: selamat jumpa lagi.
4: Ah, sama-sama. Cepat sudah beli, mai tua suruh ini. Oh iya, Om Swan. Nah, cepat sudah mai tua semua habis promo ini, beli sudah. Bagaimana itu? Biasa kan begitu toh?
5: Itu tanggaku di dalam rumah. Begitu itu karena gengsi. Action today gengsi tomorrow tak perlu ya gengsi. Itu kan begitu. Itu gengsi. Kalau saya tanya aku, kenapa lah? Ini kan tren, Pak. Jadi kalau kita tidak beli ini kuno. Itu bukan persoalan di nomor 2-50% itu diskon itu.
4: Yang pertama gengsi.
5: Bangga kalau sudah online itu. Karena bisa memesan secara online tuh hebat.
4: Iya.
5: Jadi anak-anak muda sekarang ini yang kumpul-kumpul biasa depan rumah sampai, "Oh, begitu kan?" Bukan karena barang ganda, bukan karena barang kebutuhan. Betul yang dibilang Mas Joko tadi. Bukan karena yang dibutuhkan sebenarnya. Karena gengsi-gengsian saja sebenarnya Mas Joko. Dan yang nomor dua itu mungkin 50% diskon. Yang ketiga, karena tertarik dengan penduduk baru dunia ini, AI, orang AI itu banyak. Itu Mas Joko sebenarnya. Sebenarnya dunia ini karena action tadi, karena gengsi tadi itu yang paling banyak sebenarnya. Apalagi yang Mas Joko bilang itu, tetangga, dia dapat beli, masa saya tidak bisa. Begitu Mas Joko. Selamat
4: menjelang. Oke, terima kasih Om Suan, sehat selalu. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama berarti ikut tren ya Om ya. Tren, jadi kalau tetangga beli, masa turun tidak bisa babli, ya kan? Jadi kalau sebelah babli yang agak besar, kita beli yang lebih besar lagi, begitu Pak ya. Oke, selamat pagi Rari. Halo, selamat pagi.
6: Halo,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini Pak. Jadi Pak Amir, ini kan kondisi sekarang kan berbeda dengan era 10-20 tahun yang lalu ya. Semuanya tergerus dengan kondisi yang serba cepat, online dan sebagainya. Komentarnya dulu Pak.
6: Bukan cuma teknologi yang canggih nih, manusia juga sudah mulai canggih-canggih semua.
4: Iya.
6: Maksudnya canggih pemikirannya, canggih kemauannya. Ya mau yang enak-enak saja semua. Walaupun itu barang walaupun itu barang, cara atau apa itu sudah ditahu. Ada yang terjadi seperti ini ya. Tapi kita masih juga ikut.
4: Betul.
6: Masih juga terpengaruh. Iya, jadi mereka itu saya bukan menyalahkan pertama bagi mereka yang memberi cara untuk memikat pembeli ya. Walaupun tanda petik itu ada unsur penipuannya, karena banyak orang tertarik juga, itulah trik-trik. Tapi tergantung manusianya, karena kecanggihan manusia ini, kalau dari dulu itu Bung Joko, kita selalu juga dulu masih ada dari awal ya, bahwa ada orang punya hati iri, simpati ini harus bersaing, itu tetap ada. Tapi dengan sekarang ini persaingan-persaingan ini dengan mudahnya kita tergerus, terafiliasi atau terbawa ya, terpengaruh dengan cara-cara itu. Satu saja kalau online ini pertanyaannya Bung Joko, bahwa ini barangnya yang belum kita lihat. Pas gambarnya kita lihat, pernah juga terjadi penipuan itu di satu desa, cara dia bawa itu brosur-brosur, gambar-gambar alat-alat elektronik, kulkas, lah, televisi, apa semua. Dia bayar karena murah. Dikasihlah gambar itu, tunggu percek, ditunggu untuk dikirim, tidak ada datang-datang itu barang. Jadi dia bayar gambar saja. Sama dengan ini, kita cara begini. Tapi saya hanya mau menyampaikan supaya kita bisa, bukan sadar atau tidak sadar, kita ini kan sadar semua. Bahwa hati-hatilah seperti ini ya. Kan ada juga istilah Bung Joko, apa itu ya? Teliti sebelum membeli.
4: Iya.
6: Nah sekarang kalau melalui online ini apa yang kita teliti gambarnya? Banyak sekali terjadi, bukan cuma kalangan bawah yang itu, kalangan atas, apalagi harga tidak sesuai dengan katanya diskon inilah diskon itu. Barangnya datang bukan seperti apa yang digambar. Jadi memang cara memikat ini. Cuma saya juga belum ada penelitian atau ada tanggahan atau ada cara untuk mengkat cara-cara itu, memantau cara-cara itu Bung Joko ya. Memantau produk-produk ini yang dijual secara online. Karena ini kentara semua ini, pasti yang berwenang juga tahu ini barang cara-cara ini ya. Ini yang saya tidak pernah dengar ya, ada penelitian atau ada cara seperti apa. Kemarin kalau secara apa ya, global apa itu sekian juta rekening orang terblokir Bung Joko. Mudah sekali tuh. Apalagi yang begini kan bisa ini, kalau sudah diketahui ini cara-cara memang bisa merugikan masyarakat, ada yang berwenang untuk itu. Tapi kita tidak pernah. Sama juga di dunia perbankan apa semua. Yang ternyata ini beredar di depan mata seperti ini. Bagi yang mereka yang diberi tugas itu dia tahu, tapi tidak ada upaya menghentikan itu. Judi-judi online lalu itu ada OJK lah, ada istilah apa semua itu. Dia lihat itu kok. Kenapa tidak bisa ini di-cut, diputus mata rantai ini? Dibiarkan begitu. Alasannya tidak ada masyarakat yang keberatan. Jangan tunggu masyarakat keberatan. Jangan tunggu masyarakat korban. Sama dengan hal ini. Ada pantauan lah secara global, pantauan secara apalah Bung Joko ya, ini kan barang ditahu. Kecuali tadi ada orang jual sembunyi-sembunyi ya, yang tidak pernah didengar orang, itu barangkali. Tapi ini dengan nyata kok.
4: Oke.
6: Dilakukan ini, lalu juga itu ada penanaman modal saham MC, apa namanya itu. Kentara kok ini barang, tidak masuk akal.
4: Oke.
6: Tapi dibiarkan. Kenapa tidak dikat? Sama dengan RRI ini dalam ulang tahun yang ke 81 ini nanti ya 81 ya. Termasuk kita yang memberi komentar itu, kalau memang menjurus ya bisa dikat saja. Jangan dibiarkan. Akhirnya kita sesama yang jadi jadi
4: baku.
6: Iya, okay. Adalah apa namanya, upaya untuk menghentikan itu ya. Okay. Mengatur dan seterusnya. Sama dengan ini Bung Joko. Oke.
4: Terima kasih. Okay. Selamat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Baik, sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Oke, kami kembali terhubung untuk pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, RRI. Iya, dengan siapa Bapak? Ntar. Halo, selamat pagi. Iya, ini suaranya agak jauh nih. Kang Ahmad. Iya. Iya, mangga Kang.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang. Di ujung anjing Kang.
7: agak sedikit terganggu mungkin karena ada polusi dari itu tuh
4: dari vulkanik. Abu,
7: vulkanik dari vulkanik dari Krakatau.
4: Iya. Jadi
7: kita tidak begitu seperti ya tidak seperti ke Bandung Barat agak tebal kan ke Bandung Barat. Maka sama timur gitu aja.
4: Iya, sering itu Kang dengar biasanya kan Pak Maji kan Madi Aimah kan suka ngobrol sama tetangga di sebelah rumah gitu kan. Saya malah kemarin ada sempat dengar juga kayak gitu Kang, biasa kan pemajikan kan biasa kalau orang mau balik kantor dapat pemajikan lagi ngobrol sama tetangga, biasanya kan gitu ya. Suka lihat-lihat mana barang belanja yang mau dibeli gitu kan. Ini kan biasanya kan begini. Mereka lebih suka ngobrol sama teman-teman yang mereka kan kayak gitu ya Kang ya. Biasanya kan mau beli ya. Hanya mau niatnya beli sabun ya, jadinya malah nambah baju, nambah skincare. Ya benar ya Kang ya. Kan biasanya kan
7: Betul Pak Mas Joko. Kebetulan saya bukan promo, saya udah 2 tahun saya gak punya istri itu aja. Jadi saya terluda ini kan Mas.
4: Kenapa nama kata Kang? Tanya pemajikan serangan wajah sama dia.
7: Saya terluda udah 2 tahun lebih itu kan gitu aja. Bukan promosinya aja seperti itu kita seperti itu. Begini Mas, memang betul kalau seorang istri kebanyakan kan barang yang tidak di barang yang kurang bawa suka dibeli. Oh, misalkan begini salah satu contoh tas teh kan, oh masih ada di misalkan di rumah tas teh, wah masih tiba-tiba ada yang baru dibeli lagi. Ternyata itu kan nggak pakai emang. Jadi seorang istri memang seperti itu, kebanyakan barang yang kurang begitu dipentingkan kok karena kesukaan dibeli aja itu memang ceritanya seperti itu. Kalau laki-laki mah tidak seperti itu Mas Joko ya. Itulah mungkin ciri-cirinya kaum wanita memang seperti itu. Barang yang kurang bermanfaat juga karena kesukaan ya dibeli aja. Makanya sering-sering terjadi bentrok sama suaminya juga. Di antaranya seperti itu. Ngapain ini tuh gak penting-penting dibeli kan gitu kan.
4: Iya soalnya Kang, soalnya kan lamun ningali diskon teh sokabita gitu kan. Suka lihat diskon ya, kan biasa suka tergoda gitu.
7: Ya tergoda, ya kalau saya mah tidak tergoda dengan diskon. Tergantung yang diperlukan. Walaupun ada diskon tapi kurang diperlukan, tidak dibeli ngapain. Yang dibeli tadi yang diperlukan aja gitu aja.
4: Iya tak, eta mah lain belanja kebutuhan tapi belanja kehayang gitu kan biasa itu ya. Lebih ya, bukan belanja kebutuhan,
7: berdasarkan kesukaan,
4: keinginan jadinya.
7: Begini, itu dulu ketika saya masih ada istri di rumah kan begini. Ini tas masih bagus ya, masih lihat dipakai. Tiba-tiba mungkin pas ke bagi ke pasar ada tas yang baru lagi dibeli itu kan itu kebodohnya karena itu salah satu contoh lah.
4: Itu yang susah ya jadi.
7: Kayaknya kalau misalkan bicara masalah sama Mbak Rini atau Bu Umi mah kayak.
4: Iya, memang suka kan repot gitu ya kalau
7: tentang
4: Harbolnas hari ini hari belanja online nasional. Jadi kan kalau di kehidupan sehari-hari kan yang sering belanja itu kan bukan kaum laki tapi lebih banyak kaum hawa yang perempuan. Makanya pagi ini mungkin
7: kayak gitu ya.
4: Seperti ya seperti Kang Ahmad tadi sampaikan. Kang Ahmad tadi sampaikan bahwa misalnya istri pemajikan di rumah kan niat beli sabun, tung-tung nama nambah baju, tas, kemudian jeng skincare kan gitu ya jadinya ya. Nambah-nambah terus jadinya gitu kan. Niatnya cuma ke pasar beli tas doang gitu jadinya. Tapi kan nambah
7: ya,
4: nambah
7: ya,
4: baju,
7: ya.
4: Tas, ya, skincare gitu kan.
7: Betul, seperti Mas Salim ya. Sekarang beli Mas Joko. Kan biasanya Mas Salim itu
4: iya kan
7: kemarin ini lah bukan jadi memang benar itu kebanyakan jadi kebanyakan kemasukan pamer busana karena kalau misalkan hari ini misalkan ini kayak ini malu ini lagi kan gitu itu kebanyakan padahal kalau prinsip saya mah laki-laki yang penting masih laki-laki pakai bersih gitu kan itu aja gitu kalau memang kebanyakan seperti makanya sekarang yang paling semarak perbelanjaan online adalah kaum perempuan baik tua maupun muda memang seperti itu. Kalau saya Mas Joko jujur aja nggak pernah belanja online. Aplikasi juga nggak punya. Ah, ngeminat aja. Kalau saya makan itu aja. kalau sama nggak ada gitu kan, walaupun sekarang zaman teknologi bisa dipermudah karena ada online gitu kan, saya tidak paham karena tidak dipelajari.
4: Oh, berarti
7: macam membaca online itu seperti apa? Ah, tidak dipelajari sama karena nggak tertarik gitu aja.
4: Enakan belanja yang konvensional aja gitu ya, jadi itu ya.
7: Ya paling juga ada online seperti program Grab atau dan sebagainya itu baru ada, cuma untuk berona sama tidak dipelajari karena tidak tertarik gitu aja.
4: Oke. Okay. Berarti pesan kita di Hari Belanja Nasional ini pagi ini, Hari Belanja Online Nasional ini mungkin
7: tidak pernah kesempatan gitu.
4: Iya, Kang.
7: Seperti begini Bang Sokos, hal kecil aja misalkan ya. 3x3 kan anak sekarang udah pakai kalkulator, udah 9 cengde kan, iya kecil. Tapi kan nggak percaya, pakai kalkulator. Padahal sama isi itulah salah satu contoh. Jadi ngajak bodoh di sini segala sesuatu ketergantungan kepada teknologi. Kalau saya kan anak-anak zaman dulu ya, teknologi sekarang diikutin, tetap non-teknologi itu saya dipelajari juga. Jadi tidak sama sekali. Kami ikuti teknologi yang sekarang ketinggalan juga.
4: Baik. Oke.
7: Okay. Untuk itu aja
4: komunikasi okay. Sama Joko. Terima
7: kasih. Terima kasih.
4: Sehat selalu.
7: Salam buat semuanya aja.
4: Iya, ilunjing anjing Kang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini. Jadi, terima kasih Kang Ahmad di Bandung, Jawa Barat. Sudah bersama RRI Palu. Mungkin pesan kita bersama pagi ini ya Kang ya, untuk semua pemajikan di aimah, di rumah, di bumi, di manalah. Jadi meren diajarkan ngabedakan antara butuh jeung hayang gitu kan ya Kang ya. Jadi mungkin kita harus belajar lah membedakan antara butuh dan keinginan. Leres ya? Leres enggak? Leres lah. Oke lah, terima kasih Kang Ahmad. Saya kembali di 0811-456-0390 untuk pagi ini. Selamat pagi RRI.
8: Selamat pagi.
4: Pagi.
8: Dari Bung Joko.
4: Ya. Assalamualaikum ya. Warnol, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu. Sehat selalu pagi ini. Ya, oke, okay. Warnol. Jadi janjian Kumil anu juga mau Simbayu sama juga dengan Kang Ahmad tadi. Tidak ada di rumah itu ah.
8: Heh. Mujurnya kalau
4: mujurnya saya
8: tidak
4: ada rumah itu. Oh gitu ah. Repotin orang ada rumah itu yang repotin ini mau belanja terus. Heh.
8: Itulah. Ini kalkulasi ini memang sangat tertarik. Banyak orang masalah belanja di secara online kan.
4: Oke.
8: Okay. Ini Bung Joko, kalau kita berbicara masalah keinginan dan kebutuhan, saya juga bingung kadang-kala. Ya, karena biasa seiring itu keinginan dan kebutuhan.
4: Ingin tapi
8: kalau
4: butuh
8: gitu ya. Kalau kita dapat di lapangan. Kalau kita lihat itu diskon besar-besaran.
4: Iya
8: ya, kan?
4: Iya.
8: Saya teringat tahun 2000-an itu di Makassar. Di Sudiang itu, di Ruko Matahari yang terkenal itu. Iya, gunung tikar juga, itu kayak apa? Persaingan perdagangan kan, diskon besar-besaran.
4: Iya.
8: Sangat luar biasa itu Bung Joko. Masalahnya kan itu, butik kan, itu sangat luar biasa. Meja, jeans, iya kan? Karena bangkrutnya, diskon besar-besaran pindah haluan. Semua merek apa semua sudah menyatu di situ. Itu saya ingat sekali. Nah ini kalau kita berbaratnya kita cuma mau beli sekedar beli belanja celana oleh-oleh untuk pulang kan. Tapi ternyata ada yang lain. Jadi ini baku hitung-hitung itu uang pas-pasan ini. Ya biasa teman-teman sudah baku bisik gitu. Lu punya duit enggak? Iya kan? Ngapain dia bilang? Ya pinjam dulu. Diganti kan itu dulu belum ada istilahnya aplikasi ini kan online kan itu langsung kita. Nah sekarang ini kan sudah enak terbukti Bung Joko ya. Saya beli secara online ya itu barang dipromosikan itu di gambar itu wah itu saya jeans itu celana jeans ya. Di itu tertarik sekali, harganya minim sekali karena diskon kan, diskon banyak sekali diskon ini.
4: Padahal awalnya sekitar tidak, awalnya tidak, persen. Awalnya tidak niat komio ya, cuma karena ada diskon jadi niat gitu.
8: Nah, CEO apa dong? CEO kita orang Manado bilang CEO deh. Datang kemari bareng, ada robek sedikit di dekat tanah itu, kantong kan. Berarti bekas, bukan baru. Padahal yang kita keinginkan itu baru, mesinnya baru. Kita mau protes barangnya sudah ada. Ya terpaksa kasih aja 25.000 ini. Iya kan? Daripada kita tutup malu ya silakan saja Pak. Ini sesuai di situlah kita mau kalkulasi. Saya kalau kalkulasi keinginan dan kebutuhan itu kalau kita sama-sama ke toko ke ruko, diskon besar-besaran karena seiring itu keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan yang kita punya pandangan mata, ah di rumah tidak ada ini, tapi kan diskon kan. Nah kita beli, keluar ke pintu sebelah, itu kan jalannya bukan satu pintu, jalan mana? Ah ini tertarik kok diskon besar-besaran lagi ini. Nah ini kita ambil lagi, padahal uang pas-pasan. Nah ini susahnya Bung Joko, terakhir saya tidak bayar, bayar jalan pulang. Jadi kita aja Bung Joko, mudah-mudahan Harbonas ini ini perdagangan, politik dagang ini memang sangat luar biasa persaingan. Akhirnya bisa gulung tikar UMKM yang dibawa ini.
4: Terima kasih Pak Nol, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nol. Anda masih dapat bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 pagi ini di program komentar dan opini Anda dengan topik kita pagi ini terkait dengan Harbolnas, hari belanja online nasional, belanja hemat atau justru terjebak konsumtif jadinya. Padahal apa ya, kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, coba ingat-ingat, dalam 3 bulan terakhir, pernahkah kamu membeli sesuatu secara online karena tergoda promo? Bukan karena benar-benar membutuhkan, tapi karena memang ada tulisannya mumpung ada diskon bro, ya kan? Atau sayang kalau dilewatkan, atau nanti DP harga naik. Padahal sebenarnya barang ini tidak masuk dalam list kebutuhan kita. Kalau pernah mungkin tenang aja, Komio tidak sendirian, Komio teman mama Pema yang di luar sana. Selamat pagi, Rari.
9: Halo, selamat pagi.
4: Halo.
9: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prop, sehat selalu pagi ini. Halo.
9: Hey,
4: ya, silakan. Bagus. Ya, silakan Pak Prop. Mungkin Komio kayaknya masuk dalam daftar list kebutuhan juga dalam satu minggu ini belanja online.
9: From the bottom of my heart, I salute you.
4: Okay.
9: Ah, Pak Joko ini luar biasa. Sunda juga bagus, KIB juga bagus, Bugis juga masuk.
4: Belajarlah, belajar kita. Belajar buat beli online juga.
9: Oke, okay. Saya kira betul tadi teman-teman tadi itu. Itu selalu dibedakan dua itu, jadi need and wish, jadi kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu pun masih dibagi lagi. Ada yang orang sebutkan dengan kebutuhan real, gitu ya, real need gitu. Ada yang kebutuhan bayang-bayang begitu. Ada feel need, ada perasaan saja kita begitu. Itu melanda semua kita, termasuk saya. Kalau kami datang ke rumah saya, kami akan lihat ada tumpukan-tumpukan hasil COD itu yang masih terbungkus dan itu belum dibuka. Bahkan saya sudah lupa apa isinya ini. Jadi di situ kekuatan promosi ya, dan promosi kita merasa apa tergoda dengan sangat kuat. Karena itu maka orang harus disiplin untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu begitu. Nanti ada sesuatu yang mendesak sekali begitu baru kemudian di apa namanya dibutuhkan. Itu orang butuh anu ya, butuh belajar, butuh kesiapan ya kuat dari individu yang bersangkutan begitu. Saya tidak tahu apakah online ini membuat sesuatu menjadi murah, tapi kadang-kadang juga saya merasa mahal juga. Mahalnya itu di transportasi. Ya transportasi itu dia mengganti apa namanya itu harga bensin kita pergi ke toko dan sebagainya ya. Saya tidak tahu, belum ada mungkin orang yang mencoba untuk membandingkan bahwa apakah beli online itu menjadi lebih murah. Tapi kalau kita
4: benar.
9: Kalau kita beli langsung itu kan kita punya kepastian tentang kualitas dan sebagainya. Tapi kalau ini ya, tapi kita sudah hidup di zaman itu. Apa pesan saya adalah jangan terjebak saja. Dan saya juga sedang belajar untuk tidak terjebak.
4: Itu tidak terjebak.
9: Salam kepada semua sahabat-sahabat semua, sehat semua ya.
4: Terima kasih Pak Prof.
9: Ayo, selamat ulang tahun RRI ya.
4: Iya, baik, terima kasih juga.
9: Saya kirim tulisan-tulisan
4: juga. Baik. Terima kasih Pak Prof. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dor Sangaji sudah bersama RRI Pal untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811 4560390.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak Anwar. Ada di mana kamu hari ini?
1: Saya pesan paket online.
0: Iya, iya.
1: Itu sendal merek Cina. Itu
0: Kong?
1: Satu bulan saya pesan, baru datang. Tapi sesuai yang saya pesan, tidak sesuai dia punya nomor kaki itu. Itu kamu itu celah tekak itu ke kaki ini barangkali.
0: Kau nggak ada pesan nomor berapa kamari ini?
1: Iya, kalau pakai, saya kaki orang Indonesia itu besar-besar. Sepatang kaki nomor 41.
0: Oke.
1: Okay. Datang kamari itu barang, kan tidak bisa langsung buka di mukanya yang baru itu. Yang bapak paket, harus kita bayar.
0: Baru buka.
1: Iya, baru kita buka. Kong itu DP nomor cuma 39. Aku yang kaki nomor 41. Ini boleh dipakai, mau diapa? Terpaksa dikasih sama anak-anak
0: tuh. Oh, memang DP jatuh itu, for anak-anak memang itu tuh. Berarti opa gak usah le opa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, opa karena memang ada komunitas sendiri katuk Kang, Om siapa? Om Anwar. Jadi baku-baku gara biasa beli katuk jus sandal lili. Sandal lili itu kan sandal Cina tuh, yang dulu-dulu yang apel katuk DP nama itu. Pokoknya tak ingat sandal lili. Opa P kirim 41, pesume muncul 39. For anak-anak, anak-anak nak mau pakai. Oke, sehat selalu nih Opa Anwar ya. Sudah bersama RR Palu pagi ini di program komentar dan opini Anda. Oke, saya ke 0811-4560-3908. Ibu Alma, terima kasih sudah bersama RR Palu. Sekarang ada lagi perangsang belanja online yang lagi diminati, namanya cashback. Itu semua. Terima kasih Ibu Alma ya, sudah bersama RR Palu. Anda yang mungkin tidak dapat terhubung karena mungkin zonanya kredit dan seterusnya, Anda bisa memberikan komentar melalui pesan di WhatsApp kami di 0811-4560-3908 pagi ini. Selamat pagi, RR Palu. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis, sehat selalu pagi ini Bapak.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Karena apa? Dunianya Pak Mukhlis ini adalah dunia pertanian. Pernah pesan online tentang alat-alat pertanian enggak, Pak?
2: Itu kalau belanja online itu kan merambat semua lini. Mulai dari dunia pertanian, kesehatan, termasuk apalagi yang barang-barang konsumtif lainnya. Itu yang belum diinginkan. Tapi bagaimana caranya ini bisa dapatkan itu online? Saya kira kalau online itu adalah satu strategi pemasaran yang bagus. Permasalahannya orang yang sebagai konsumen itu mampu tidak menahan diri. Saya mengusulkan Bung Joko, kalau sekarang kan ada hari belanja online nasional, harusnya ada juga hari menahan diri nasional. Iya. Hari menahan diri nasional ini tiap hari. Itu yang barangkali sering didengung-dengungkan, sehingga sifat konsumtif itu, ya apalagi kata kawan-kawan itu, kalau tetangga sudah baca COD 3 kali sebelah, kenapa kita tidak baca COD?
0: So pusing sendiri ya?
2: Apa saja yang ada? Iya, pusing. Apalagi tinggal di kelompok yang apa namanya, yang penduduknya itu yang homogen. Itu repot sekali di situ. Kalau yang heterogen sedikit agak ada rasa-rasa ini ya, karena mau pusing siapa sebelah. Itu yang ada. Tapi saya gini, ini kan pasti jalan, dan pada suatu saat akan ditemukan satu inti permasalahannya, sama dengan apa namanya, kartu kredit ya. Ini kita menggunakan kartu kredit, banyak yang menggunakan kartu kredit, tapi begitu ini numpuk utang. Ini kalau COD juga kadang gini, begitu dia sudah pesan COD apa barang, begitu hari datangnya itu kurir semua datang, usut tidak jawab di telepon. Ini yang susah kurirnya. Ini ada sering begitu. Sehingga saya kira pada intinya itu menahan diri penting sekali buat kita. Ya, kebutuhan jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu kita maksakan kehendak apa yang tidak perlu. Ya, belilah apa yang dibutuhkan dan berhemat. Saya kira ini penting sekali.

0: kita. Hari Tahan Diri Nasional dan Hari Berhemat perlu diangkat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rata-rata kan orang kan setiap hari itu apa ya? Buka HP itu secara impulsif lah, membuka media sosial maksud saya, membuka media sosial itu secara impulsif terus menerus meskipun sedang beraktivitas penting. Inilah bagian dari FOMO-FOMO semua ini ya. Fear of missing out gitu ya. Apa ya, bahasa Indonesia ini apa ya, takut mau ketinggalan misalnya kan, gelisah lah atau tidak nyaman ketika DP teman itu sewa pakai ini, dia harus bawa pakai. Jadi DP teman ada babli ini, dia harus punya juga. Jadi itu bagian dari FOMO juga, the fear of missing out itu ya. Jadi momen berharga yang kadang-kadang tidak dia rasakan, pengen juga dia pengen alami juga. Baik, di 0811-4560-3908 Anda masih bersama kami di program komentar dan opini Anda pagi ini, Palu menyapa. Nah, kalau ada pertanyaannya, apakah membeli online itu kita menghemat 60%? Belum tentu, bro. Kita kadang-kadang tetap mengeluarkan uang untuk sesuatu sebenarnya yang tidak kita perlukan. Jadi bukan saya hemat 60%, tapi bisa jadi loh ini ya, saya mengeluarkan 40% dari harga normal untuk membeli barang yang tidak saya butuhkan. Nah, berbeda kan sudut pandang saya mungkin sama Anda pagi ini. Jadi kita kasih keluar 40%, padahal di situ katanya oh hemat 60% kalau kita beli diskon. Sebenarnya tidak. 40% dari harga normal untuk barang yang tidak kita butuhkan sebenarnya pagi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang salah satu senjata utama dalam belanja online itu adalah flash sale. Namanya saja sudah flash, berarti cepat. Kilat ya gitu ya, cepat. Terbatas, biasanya disertai dengan hitungan mundur 10, 9, 8. Nah, paniklah sudah komio ibu-ibu. Padahal barangnya belum tentu terang mau butuh itu, tapi karena merasa waktu yang terbatas, kita takut kehilangan kesempatan. Nah, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita sering tidak sempat melakukan pertimbangan, tidak sempat membandingkan harga, tidak sempat membaca ulasan, bahkan terkadang tidak sempat libat tanya sebenarnya Torong mau beli apa gitu kan. Yang kita pikirkan hanya kalau Torong beli sekarang nanti Torong menyesal. Jadi kalau Torong tidak mau beli sekarang menyesal nanti. Padahal ada satu hal yang sering kita lupakan, tidak membeli barang yang tidak kita butuhkan itu bukan sebuah kerugian, justru bisa menjadi bentuk penghematan. Karena kan kita pernah di satu posisi udah belilah, tapi sering waktu dalam 1-2 minggu kita beli kemarin buat apa sebenarnya, akhirnya tidak terpakai. Nah, Harbolnas ini kan tidak merubah menjadi tadi apa ya, kalau dirubah menjadi Hari Dompet Nasional yang menangis itu ya, Hari Dompet Nasional yang menangis. Jadi ada beberapa bagian dari itu. Pertama, kalau kita mau buat belanja, buat daftar kebutuhan dulu lah sebelum membuka aplikasi belanja. Tulis barang yang memang kita perlukan, misalnya kebutuhan rumah tangga kita hari ini yang kita butuhkan apa. Kalau kita beraktivitas ya lebih ke pertanian seperti tadi Pak Muklis ya, buatlah perlengkapan kerja apa yang kita butuhkan. Atau kebutuhan sekolah, pakaian yang memang sudah sangat-sangat diperlukan, atau barang lain yang sudah direncanakan. Nah, yang berikutnya mungkin ya kita menentukan anggaran lah. Kalau misalnya bulan ini kita hanya menyediakan 500 ribu untuk belanja, ya jangan karena promo akhirnya menjadi 1.000, jadi 1 juta. Bandingkan juga mungkin harga, tidak langsung serta-merta percaya bahwa harga promo itu adalah harga termurah. Bandingkan dengan toko di sebelah, toh periksa lagi ulasan, tidak hanya melihat foto produk yang terlihat bagus, lihat pengalaman pembeli yang lain. Nah, ada apa ya, kalau barang itu bukan kebutuhan mendesak, ya saya masuk di keranjang. Kan harus bilang, kasih masuk di keranjang lihat tadi. Jadi tunggu beberapa jam atau satu hari, kalau besok masih merasa membutuhkan, ya baru pertimbangkan lagi untuk membeli. Jadi ada juga yang membuat kita itu tergoda, ada mitos di media online itu. Apa media online? Belanja online. Gratis ongkir, itu kan. Siapa yang tidak suka gratis ongkir? Tapi hati-hati, sekali lagi, kadang-kadang kita mau beli barang 30 ribu hanya karena ingin mendapatkan gratis ongkir 10 ribu, akhirnya uang tetap keluar. Bahkan kita kadang-kadang mau beli barang yang tidak ada dalam rencana. Jadi sebelum tergoda tulisan gratis ongkir, tanya lepa teman-teman, kalau ongkirnya tidak gratis, apakah saya ingin tetap membeli barang ini gitu. Kalau jawabannya tidak, nah mungkin ini memang tidak perlu lah ibu-ibu dan bapak-bapak beli, no. Menariknya apa ya, pagi ini misalnya gini, ada ilustrasi sederhana, ada misalnya kita sebut namanya Budi lah, kita membuka aplikasi belanja, melihat tas harga normal 400.000, promo menjadi 200.000, kemudian berpikir hemat 200.000, akhirnya check out. Beberapa hari kemudian tas datang, dibukalah lemari, ternyata sudah punya 6 tas di dalam. 5 di antaranya jarang juga digunakan. Nah, apakah kita menghemat di sini 200.000? Sebenarnya tidak. Kita tetap mengeluarkan 200.000 untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Diskon bukan berarti kita mendapatkan uang, diskon itu hanya mengurangi harga barang. Nah, kalau barang itu tidak diperlukan, apa lah orang beli, kan begitu ya. Oke, kita sudahi dulu untuk program komentar dan opini Anda pagi ini. Anda nanti dapat mendengarkan bincang bersama narasumber di program Palumnya Pak Kopi Anda pagi ini bersama teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah. Nanti kita akan berbincang dari apa ya, dari perspektif lah, dari perspektif perlindungan konsumen dan kesehatan keuangan masyarakat. Seperti apa OJK melihat fenomena peningkatan belanja online, bagaimana resiko penggunaan pay letter, pinjaman digital, apa yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum menggunakan pay letter, bagaimana kemudian OJK melihat pengaruh kemudian transaksi digital. Nah, seperti itulah. Kemudian nanti dari pemerhati ekonomi kita bisa juga melihat nanti atau menanyakan mengapa diskon atau flash sale, gratis ongkir dan hal-hal yang lain lah, itu barang yang sebelumnya tidak direncanakan untuk tetap dibeli. Bagaimana fenomena pay letter, pinjaman digital yang kemudian mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Nanti Anda dapat mendengarkan melalui diskusi singkat nanti sampai di jam 9 bersama Mbak Miftah, nanti akan menemani Anda untuk program Palu Menyapa. Untuk itu tetap bersama kami di program Satu Era di Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini.
2: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini.

0: Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penya ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Matematika 5 nomor, bahasa Indonesia.
5: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
6: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
5: Ya, mama dong.
6: Napa papa sana?
5: Papa.
7: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
5: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
8: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan